0: 30 porsi karena tingginya antusias masyarakat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kajian informasinya jam 8.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik, Mang Cepicek dulur-dulur dimanapun berada, dan 19 menit pelanggan dari jam 7 paginya. Ini kita bakal ke informasi lagi ya. Kita masih informasi terkait dengan siaran layanan UMKM, yaitu informasi tentang serapan gabah petani Bulog capai 3 juta ton. Sumsel, Bangka Belitung menyokong 99.466 ton. Iya, dolor-dolor, Perum Bulog Kanwil Sumsel dan juga Babel ini mencatat realisasi serapan gabah dan juga beras petani di wilayahnya. Dan tentunya ini mencapai di angka 99.466 ton, setara dengan beras. Dan capaian itu menjadi upaya untuk mendukung pengadaan gabah dan juga beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah. Dan sementara secara nasional, Bulog juga ini mencatat capaian positif dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan juga beras dalam negeri per tanggal 3 Juni 2026. Dan realisasi serapan gabah dan juga beras petani secara nasional ini sudah mencapai 3.8626 ton, setara atau dengan beras 3,01 juta ton. Realisasi itu sekitar 75%, yaitu dari target nasional sebesar 4 juta ton yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Apalagi realisasi itu tercapai dalam 6 bulan. Dan dolor-dolor, menurutnya juga capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat dan juga daerah, ada juga TNI Polri, ada juga penyuluh pertanian, penggilingan padi dan lain sebagainya. Dan informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, macam becek kalau jam-jam sepedi. Ini pecaco lalu lintas di Palembang masih padat dan juga dulur-dulur. Mungkin juga ini sudah sampai ke tempat aktivitasan sambil monitor di Rompat FM Palembang. Kami bakal ketengahkan informasi kembali sebelum kita bakal lanjutkan hiburan kita ya. Dan informasi kali ini tentang panen raya jagung di Kabupaten Oku Selatan, dukung swasembada pangan.

Oku Selatan, di mana informasinya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal kedua di tahun 2026. Ya, di mana ini dipusatkan di Dusun 9 Desa Bumi Agung Jaya, Kecamatan Buai Rawan pada beberapa waktu yang lalu. Dan panen raya jagung tersebut ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dan terhubung secara virtual bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui video konferensi. Dan dulur-dulur, selain panen raya, dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan juga ada peluncuran operasional 166 SPPG Polri dan juga menyerahkan bantuan sosial, ada juga bantuan benih jagung hibrida kepada kelompok tani dan serta juga ada bantuan alat dan juga mesin pertanian berupa ada traktor dan hand traktor. Dan selain itu, dalam sambutannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sangat pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi utama kekuatan bangsa. Dia juga menyebutkan swasembada pangan cuma dapat terwujud melalui kerjasama seluruh elemen bangsa. Dan selain itu juga dulur-dulur, Presiden juga mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam menjaga dan juga meningkatkan produksi pangan nasional, termasuk Polri yang dinilai aktif untuk mendukung sektor pertanian. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 수를
1: 내가 잘하는 순간 조금 여우라를 거다 플라디
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM, Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Cuma Pempek Yang Ngerti. Kalau pagi memang pempek menjadi salah satu makanan yang sangat ngerti uang Palembang ya, terutama untuk dijadikan sarapan. Karena pempek ini memang makanan tradisional di setiap waktu itu pasti pas, mance-mance. Pagi dia pas, petang dia pas, malam dia pas, untuk ada tamu juga dia pas. Dan tentunya pempek ini akan memberikan semangat yang mudah-mudahan untuk mance-mance yang sarapan paginya dengan menu pempek sambil monitor di Perempat FM Palembang. Kita masih bakal lanjutkan kembali informasi di siaran terkait dengan UMKM. Dan informasi selanjutnya ini tentang cerita pengusaha roti di Klaten yang menembus Dubai berkat program Menteri Perdagangan Budi.

0: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor, di mana informasinya ini bangganya Arif Munandar, salah satu pengusaha toko roti yang ada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah, menceritakan usahanya lancar berkat program dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag, dan usaha dia bangun di Klaten saat ini sudah punya cabang di Dubai. Arif juga mengaku usahanya ini sukses berkat program Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kemendag, yang diketahui punya program pendampingan waralaba nasional. Dalam program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM untuk menaikkan kelas bisnis mereka ini supaya pajak berekspansi guna ke sistem kemitraan atau waralaba. Dan selain itu, dolor-dolor, Arif juga menyampaikan terima kasih kepada Budi Santoso karena sudah ngejuk ke rasa optimis terhadap usahanya, dan dia juga mengaku banyak mendapat insight atau masukan dari program Kementerian Perdagangan tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.
1: Maju, bayu mulang, bojek ini.
2: Holat, kemulang, pintekku holat habis.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan kita bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini karena sesaat lagi tepat di jam 8. Jadi kita bakal menuju ke Anjang sana dengan lagu-lagu Nusantara yang akan kami ketengahkan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Promo FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, macam bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 8. Macam bicara Mapalili ini menjadi tradisi penting bagi masyarakat Bone yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan untuk menjelang musim tanam sebagai bentuk permohonan berkah. Pemimpin adat atau bisu memimpin doa serta membawa perlengkapan sakral. Dan iringan musik tradisional Bugis ini menambah suasana hikmat dan penuh makna. Selain bertani, nilai siri napace, ini sebutannya, turut juga tercermin dalam upacara ini. Dan tradisi ini juga mengajarkan tentang rasa hormat, tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, serawai nyelapat tahun ini menjadi tradisi khas masyarakat Bintuhan, Bengkulu. Dan upacara ini digelar dalam setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas panen berlimpah. Dan dalam tradisi ini juga warga berkumpul membawa hasil bumi untuk dimakan bersama. Kegiatan ini juga biasanya disertai doa bersama dan juga kesenian daerah serawai. Musik rebana dan tarian tradisional membuat suasana semakin meriah. Selain bersyukur, acara juga mempererat hubungan antar warga desa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4.

RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Ya sahabat budaya, di mana berada, masih di perempat suara budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk galo-galo Mang CBC dulu-dulu di mana berada ya. Ketemu dengan Kulo Celisa edisi hari ini di hari Selasa ya. Oke, Selasa 9 Juni 2026 ya. Sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kakek. Cik Lisa nganti ke Cik Ilham ya. Oke lah, karena Cik Ilham lagi ada tugas khusus. Iya. Dan sahabat budaya, masih di rangkaian Sriwijaya paginya sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kakek, di sesi Anjang Sana. Yang nak bergabung di line telepon 36 maksudnya di 0711 351 656. Boleh bergabung ya, Cik Lisa tunggu di line telepon kita. Kita nak ngobrol mengenai berbagai hal terkait dengan siaran kita pagi ini mengenai UMKM ya. Menarik ini untuk diperbincangkan. Ya, yang nak bergabung, yang baru be ngebel tadi, Cik Lisa buka ke di line telepon kita ya, di 351 656. Sementara informasi yang bakal kita sampai ke di pagi ini sahabat budaya, ini Cik Lisa pilih ke mengenai kesehatan ya, dimana yang namanya kesehatan itu sangat penting untuk kita jago ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Apa
1: kabar? Sudah lama tak bersua.
0: Iya, lama tak bersua. Kita pagi ini edisi khusus ya ketemu ya. Sehat, alhamdulillah. Ini terpaksa ya keluar lagi nih. Di balik layar sekarang keluar layar ya.
1: Iya. Cik Lisa ya, kita waktu itu. Tanya nongol
0: ya. Iya, alhamdulillah ketemu pagi ini. Sehat ya Cik Ita ya. Oke. Untuk Anjang Sana kita pagi ini berkaitan dengan UMKM ya, tapi berkaitan juga dengan informasi kesehatan yang bakal Cik Lisa sampai ke dengan pagi ini berkaitan dengan konsumsi jamu. Ini banyak juga ya pelaku UMKM yang muka usahanya di usaha kuliner jamu nih ya Cik Ita ya. Cik Ita. Oi. Kalau Cik Ita termasuk uang yang hobi minum jamu enggak nih?
1: Kalau Cik Ita tidak juga ya. Kalau minum jamu itu yang pasti yang diminum itu air hangat ya. Kalau jamu tuh jarang
0: sih. Tapi pernah lah ya sekali-sekali. Paling jamu apa yang ini?
1: Jamu gendong.
0: Jamu gendong itulah yang selama ini kita galak konsumsi. Tapi kita jingok sekarang nih pelaku UMKM ngembangkannya jadi jamu zaman now lah ya, milenial ya. Cuman beda versi kemasannya Cik Ita ya.
1: Ada yang langsung itu kan, ada yang seduh.
0: Kalau jamu gendong tuh istilahnya dak kate yang disimpan dalam waktu yang lama ya. Kita bukan minum.
1: Sekarang katik lagi jamu gendong.
0: Bukan katik lagi, langka. Ada dikit tapi ya. Jarang istilahnya dah ya.
1: Kalau dulu kan gendong kan. Didukung dari belakang ya.
0: Jamu.
1: Jamu kak.
0: Alah, buat jamu manis tenan.
1: Dengan suara manis lantang itu kan.
0: Belum minum jamu lah sehat deh. Apalagi tukang jamunya manis. dalam artian kalau Cik Ita termasuk uang yang ada juga lah ya minum itu, tapi tidak rutin lah.
1: Tidak rutin
0: lah ya.
1: Jarang-jarang kalau kepengen baik.
0: Oh iyalah.
1: Kalau kepengen tidak.
0: Iyalah menma itu Cik Ita, mau kasih sudah bergabung. Ini kita cuma ngobrol be, tidak request lagu, tidak apa nih. Kita lagunya disiap ke bayang adol lah Cik ya.
1: Alhamdulillah
0: baca
1: ngomong
0: ya
1: Cik Lisa kan.
0: Kangen ya.
1: Yang pasti selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat sehat-sehat.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih, Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Bedayo ya. Ada Cek Ita tadi sudah bergabung. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya. Ada lagi yang nak melo berikutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, Anjang sana.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa nih, Cek?
2: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri ya?
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar, Cek Dodong?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
2: Jam 10 pegawai. 10 pegawai.
0: Oh, jam 10 pegawai. Jadi ini masih santai dulu ya?
2: Iya.
0: Siap-siap, 6 pegawai. Semangat-semangat ya, Cek Dodong ya?
2: Semangat.
0: Oke, Cek Dodong, kita pagi ini ngomongin tentang UMKM, jamu ya, salah satu kuliner yang ada di antara banyaknya kuliner yang ada dijual. Ya. Kalau Cek Dodong termasuk uangnya hobi minum jamu, tak?
2: Hobi juga.
0: Hobi juga, ya?
2: Kadang-kadang buat mewek jamu.
0: Oh.
2: Dari tumbuh-tumbuhan.
0: Cek Dodong punya resep andalan, tak, jamunya, kalau buat dewek?
2: Kalau misalnya sakit,
0: lagi demam ya?
2: Makan ke kunyit. Kunyit di parut campur gula merah.
0: Oh, kunyit campur gula merah. Tidak nambah jahe, tak?
2: Ya, jahe juga.
0: Jahe juga, jadi ada anget-angetnya ya?
2: Nanti itu baru diminum.
0: Itu salah satu resep dari Cek Dodong ya?
2: Iya, bandrek gitu.
0: Istilahnya bandrek lah ya. Tapi mah ini hari ada juga bandrek yang siap saji ya, Cek? Tidak repot.
2: Ada. Kalau malam jualan juga.
0: Tinggal selera beda ya.
2: Iya, jadi.
0: Pagi ini sudah minum jamu?
2: Tidak, minum tidak. Kopi
0: ngopi
2: beda.
0: Ya. De ngopi ngodot.
2: Iya, pegal-pegal baru minum.
0: Iya, enggak boleh lah ngodot tuh ya, dilarang.
2: Iya.
0: Oke, Cek Dodong, makasih lah bergabung. Sehat selalu. Ya. Semangat,
2: Nak. Pantun tuh.
0: Hai, baru betul lah dapat pantun aku.
2: Lihat cahaya mata miring. Makan kue gitu sambil minum.
0: Cakep.
2: Ya, hari ini cantik. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, sahabat Budayo, Celisa lah ada dua penelpon tadi ya. Terkait dengan informasi kesehatan mengenai minum jamu ini juga ya sahabat Budayo. Jadi kalau yang namanya citra jamu selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua yang mulai didobrak. Nah sahabat Budayo, minggu kemarin ya 7 Juni 2026 dalam puncak peringatan pekan jamu di Car Free Day Palembang. Mungkin sahabat Budayo sempat juga mampir ke sana ya. Jadi Badan Pengawas Obat Makanan BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat, terutama generasi mudanya, untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berkhasiat. Namun, sahabat Budayo, di balik upaya mempopulerkan kembali jamu ini, ada peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia BKO ya. Jadi bahan kimia obatnya zat berbahaya ini sering disusupkan oleh oknum produsen nakal untuk menjuk ke efek instan, di mana dalam jangka panjang justru ini merusak organ tubuh. Jadi terasa cesplang, jamunya diminum langsung sehat, padahal kalau kita minumnya neman rutin itu yang membuatnya jadi berbahaya. Jadi ditegaskan juga masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat cespleng atau langsung minum manjur ini ya. Jadi secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak. Istilahnya beguyur be ya. Jadi tidak katil obat yang langsung cespleng. Nah itu yang harus jadi perhatian kita. Jadi sahabat budaya dikatakan juga tindakan tegas juga diambil hingga tahun 2026 BPOM Palembang setidaknya sudah memproses secara hukum ada 3 hingga 4 perkara penyalahgunaan kewenangan terkait peredaran jamu yang berbahaya ini, meski di tahun 2026 temuan produk baru mulai menurun. Pengawasan di tingkat retail hingga jamu gendong tetap diperketat melalui edukasi dan pemusnahan produk di tempat jika ditemukan adanya pelanggaran, sahabat budaya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Perempat dengan ingat informasi sedengat. Sahabat Budaya, di tengah menjamurnya kuliner modern Mainyari, martabak giles tetap bertahan sebagai makanan tradisional khas Palembang. Camilan ini masih digemari masyarakat karena cita rasa khas dan proses pembuatan yang dipertahankan secara turun-temurun. Martabak giles dikenal sebagai sajian yang kerap dinikmati saat sore hingga malam hari. Kehadirannya menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat saat berkumpul bersama keluarga. Kuliner tersebut memiliki karakter berbeda dibanding dengan martabak modern saat ini. Proses pembuatannya masih dilakukan secara manual tanpa bahan instan. Pemilik perausahaan Rido Ida mengatakan, pembuatan martabak giles ini dimulai dari pengolahan adonan kulit. Seluruh tahapan dikerjakan dari awal agar menghasilkan tekstur yang khas. Martabak giles dibuat tanpa menggunakan kulit siap pakai. Dan juga cara ini dapat menghasilkan ketebalan kulit yang seimbang dan rasa yang lebih autentik. Kulit martabak dibuat melalui proses pengadonan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Teknik penggorengannya juga menentukan tingkat kematangan dan kerenyahannya. Selain kulit, bagian isian menjadi ciri penting martabak giles ini. Kentang halus digunakan sebagai bahan utama yang dipadukan dengan telur dan daun bawang. Bumbuan pilihan ditambahkan untuk memperkuat cita rasanya yang gurih. Komposisi tersebut menghasilkan tekstur padat yang menjadi identitas kuliner ini. Dan seiring dengan perkembangan selera masyarakat, variasi isian mulai mengalami penyesuaian. Beberapa penjual menambahkan wortel, ayam suwir, hingga kornet. Meski terdapat inovasi, bahan dasar kentang tetap dipertahankan. Rasanya yang asli dianggap menjadi kekuatan utama dari martabak giles ini. Dan juga untuk penyajiannya biasanya disertai cuko atau cabai rawit, dan pelengkapnya tersebut memberikan sensasi rasa pedas yang memperkuat rasa gurih yang kita rasakan ya. Dan juga pengolahan yang tepat membuat martabak jadi lebih tahan lama. Keberadaan martabak giles menunjukkan kuliner tradisional tetap memiliki ruang di tengah perubahan zaman. Makanan khas ini berkembang

0: tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk kebersamaan kita di Sriwijaya pagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat KGE ya. Dan dengan Cik Lisa di sini bakal dilanjuti lagi dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan pilihan, juga informasi ya. Sahabat Budaya yang sudah mulai gaweannya sejak tadi di kantor pemerintah ataupun di Manobe, Sahabat Budaya begawe ya. Cik Lisa doakan hari ini segala gaweannya lancar, sukses ya, sesuai dengan rencana kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena kita tahu ya, setiap uang tuh apa be gaweannya sudah punya rencana kerja dewe, juga harapan dewe, ada target ujung main hari ya. Singgonyo insya Allah sesuai dengan target yang direncanakan bakal tercapai. Amin, amin ya. Kita tuh harus optimis, jangan pesimis ya. Yang namanya tantangan juga pasti ada ya. Oke, Sahabat Budaya, Cik Lisa lanjut lagi untuk informasi kita dari laman rri.co.id Palembang ya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan peringatan HUT Kota Palembang ke 1343, Sahabat Budaya. Jadi semangat pemberdayaan masyarakat mewarnai lomba kader PKK dan posyandu di Kecamatan Jakabaring. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Palembang ke 1343. Jadi umurnya bela tuanian Kota Palembang nih ya. Nah, Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani muka langsung kegiatan tersebut pada Senin kemarin, Sahabat Budaya ya, 8 Juni 2026. Acara ini dilaksanakan di halaman kantor Camat Jakabaring dengan suasana yang penuh kemeriahan tentunya ya, di mana puluhan kader PKK dan posyandu meloi berbagai perlombaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Terjenguk juga antusiasme peserta sejak awal kegiatan sampai acaranya selesai. Jadi kedatangan rombongan TP PKK Kota Palembang disambut Camat Jakabaring Rahmat Maulana, jajaran TP PKK Kecamatan juga turut menyambut tamu yang hadir pada kegiatan tersebut. Singgonya meriah lah ya. Jadi rangkaian kegiatan ini ya menghadirkan 4 jenis perlombaan yang menonjolkan kreativitas pesertanya. Lomba tersebut meliputi the fashion show, masak menu khas Palembang, lagu-lagu daerah, dan juga ada yel-yel terbaiknya. Nah, Sahabat Budaya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kader. Acara tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan di lingkungan PKK serta posyandu. Dewi Sastrani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang melibatkan kader hingga tingkat kecamatan ya. Dan menurutnya peran kader sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekedar perlombaan, selama berkompetisi dan tetap jaga sportivitas ya. Jadi selain mengembangkan kreativitas, kegiatan ini juga menjadi wadah peningkatan kapasitas kader. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

0: Sahabat Budaya dimana berada, masih di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM yang baru bergabung. Selamat pagi untuk galo-galo jelang siangnya hari ini ya. Sudah hampir jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sriwijaya pagi dengan Kulo Celisa masih dilanjut ke kakek di program Sriwijaya siang dengan Cek Mita. Kita bakal ketemu, dan Cek Lisa ingat ke juga bakal ada acara teras UMKM Loka Kito. Nah ya, untuk Loka Kito edisi hari ini, insya Allah kakek kita bakal dikawani Cek Mita dengan narasumbernya ada Cek Titi, owner Siomay dan Batagor Nagi. Wah, Batagor ceritanya nih, sahabat budaya ya. Jadi kakek bakal ngomong ke, membahas, membincangkan lah ya, mengenai kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Siomay dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital. Yang pengen tahu, kakek pacak bergabung di acara tersebut juga tetap bersama kami ya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah sahabat budaya, untuk berikutnya Celisa lanjut untuk informasi kita, masih dari laman rri.co.id. Kita akan sampaikan informasi mengenai pemerintah Kecamatan Talang Kelapa yang mulai memperkuat penanganan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah di Kelurahan Tanah Mas. Oke, program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga. Langkah awal program ditandai dengan kunjungan dan koordinasi kepada warga yang akan terlibat dalam pengelolaannya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum bank sampah mulai beroperasi. Camat Talang Kelapa Salinan memimpin langsung kunjungan tersebut ya. Kemarin Senin 8 Juni 2026, pemerintah kecamatan ingin memastikan program berjalan dengan dukungan dan tentunya partisipasi dari masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah ini tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena itulah pemerintah kecamatan terus mendorong munculnya berbagai inisiatif warga di tingkat lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun budaya peduli terhadap kebersihan secara berkelanjutan. Ditegaskan bahwa bank sampah memiliki manfaat yang lebih luas dari sekedar ngumpul ke sampah be, sahabat budayo. Jadi bank sampah bukan cuma soal pengelolaan sampah, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Melalui program tersebut, kita ataupun masyarakat diajak memilah sampah sejak dari rumah. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi masih pajak dipakai lagi. Pengelolaan yang tepat memungkinkan sampah menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Jadi di sini warga juga berpeluang memperoleh nilai ekonomi dari sampah yang sudah dipilih dan dipilah. Sampah tersebut dapat ditabung atau dijual sesuai mekanisme yang diterapkan dalam program. Dan untuk itu, pemerintah kecamatan dan warga membahas berbagai aspek teknik pengelolaan sampahnya melalui bank sampah ini. Pembahasan ini meliputi sistem pengumpulan, pencatatan administrasi, dan keberlanjutan program. Dan dinilai juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga diperlukan supaya manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan bisa dimanfaatkan bersama-sama ya. Jadi sama-sama lah untuk mensukseskan program tersebut ya, terutama di Kecamatan Talang Kelapa yang sudah membentuk bank sampah di Kelurahan Tanah Mas, sahabat budaya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi ke sunyi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
6: Rompat, suara.

Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi menjelang siang hari ini di Sriwijaya Siang, berkawan sama Cimita dari sekarang sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, ngapa hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
2: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
3: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
1: Bah, apa rumah kita ini aman, Bah?
3: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
2: Ayo, nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
1: Iya, Bu. Benar kata Ibu. Ayo, Bu, kita harus cepat-cepat ini.
4: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Bu, kenapa hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
1: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pacak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
2: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
0: Bah, apa rumah kita ini aman, bah?
2: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
1: Ayo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
0: Iya bu, benar kata ibu. Ayo bu, kita harus cepat-cepat ini.
3: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada gondang baronggong, kesenian musik tradisional khas Rokan Hulu yang menggunakan gendang, gong, dan calempong. Kesenian ini juga dikenal dengan sebutan gondang calempong. Gondang borongan biasanya dimainkan untuk mengurangi pertunjukan silat dan juga silat pengantin. Musik dari gondang baronggong ini memeriahkan suasana adat dalam acara tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, ada kompang bengkalis, alat musik tradisional yang digunakan atau dimainkan dengan pukulan gendang dan diiringi lantunan syair keagamaan dan moral. Alat ini terbuat dari kulit kambing atau bahan sintetis yang memiliki penegang dari rotan yang menentukan suara. Permainan kompang tidak hanya merupakan pukulan, tapi juga menyanyian yang mengandung nilai keagamaan dan nasihat moral. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line telepon 0711-351-656. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita ada di teras UMKM ya, bersama Cik Mita. Dan juga hari ini kita juga mencak biasa bakal ngobrol sama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya. Dan biasanya kan Cik Mita olahan ikan tuh pempek, terus juga tekwa. Nah, kali ini Cik Mita mengajak salah satu owner dari somai dan batagor, yang kalau teman-teman sering lihat seliweran di tweets di Instagram juga nih. Tapi memang kan somai dan batagor ini makanan yang sering kita temui, tapi ada beberapa penjual yang punya ciri khasnya sendiri. Nah, kali ini Cik Mita bakal ngobrol sama Cik Titi, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Dengan tema kita hari ini ialah kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Somai dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital saat ini. Langsung saja pendengar, kita terhubung atau bersama dengan Mbak Titi lah kita panggilnya ya, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Halo, selamat siang Mbak Titi.
1: Halo, selamat siang Mbak Mita. Aduh. Selamat siang pendengar Pro 4 ya Mbak.
0: Iya betul. Nah, jadi Mbak Titi ini dodolor ya, owner dari Somai dan Batagor Nagi. Kalau dodolor sekarang lihat ke YouTube kita, sudah tersedia atau terpampang nih bentuk dari Somai Nagi ini nih ya. Dan juga untuk dulur-dulur mencak biasa, kalau nak tanya-tanya boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga di WhatsApp kita 0897 7884884. Sebelum itu sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang tema kita hari ini, kita ajak dulu kenalan Mbak Titi nih. Kira-kira wong pano pacak buat somai dan batagor? Biasa kan somai batagor nih khas Bandung. Nah, kalau Mbak Titi nih dari mana sih Mbak? Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu sama Petana Pro 4.
1: Halo semuanya, saya Titi yang jual somai batagor Nagi. Mm-hmm. Saya itu bukan asli orang Palembang sih, dari orang tua Jawa Mbak.
0: Wajar, Jawa ya. Jadi menikah dapat orang Palembang?
1: Dapat orang Palembang.
0: Bener-bener. Berarti memang kata Cik Mita tadi ya, somai batagor kan biasanya dari Jawa, dari
1: tapi
0: Bandung.
1: Tapi aku Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah.
1: Iya, bukan Jawa Barat.
0: Oh, tapi masih berhubungan sama
1: Jawa-Jawa ya.
0: Jawa-Jawanya lah ya, kacang-kacangan gitu ya. Makanan-makanan yang memang ada ciri khasnya dari Jawa seperti itu. Berarti memang orang Jawa yang menikah sama orang Palembang.
1: Tapi aku besarnya lahirnya di Palembang
0: Berarti besar, lahir dan besar di Palembang.
1: Iya, cuman keturunan aja.
0: Keturunan Jawa. Berarti pacak juga buat pempek?
1: Bisa sih, tapi tapi gak bisa seenak orang yang jual.
0: Iya gitu. Benar, tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya. Tapi okay. Berarti memang dari awal sudah buka usaha ini Cik? Atau Cik mana?
1: Ini
0: Cik,
1: sih usaha pertama.
0: Usaha pertama.
1: Setelah nikah hampir 6 tahunan sih. Gitu.
0: Ini baru pertama.
1: Pertama sih. Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahnya langsung cara kita nih wong-wong muda nih ya, langsung bisa nyusup sana nyusup sini ya.
1: Media
0: media sosial dipergunakan ya nih. Nah, Cik Titi, sebelumnya kesibukannya apa sebelum
1: aku
0: jualan
1: sih
0: ini?
1: Aku full IRT, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Full IRT. Iya. IRT anak dua, cowok dan cewek. Akhirnya memutuskan untuk jualan somai ini karena apa?
1: Kalau dibilang memutuskan sih karena pengen lebih produktif aja sih, biar nggak overthinking gitu loh Mbak. Kan anak satu dua udah, yang kedua ini kan udah disape, jadi menurut aku udahlah nyari kesibukan lain kayak gitu kan. Coba aja lah buat nutup akhir tahun kayak gitu.
0: Berarti dari tahun kemarin
1: 2025 ini? Iya, Oktober. Kalau ngelapaknya sih di November sih Mbak.
0: Oktober tuh trial and error dulu.
1: Iya,
0: ya.
1: tetangga sama teman-teman yang jadi korban.
0: tapi alhamdulillah kayaknya feedbacknya bagus ya, makanya mulai ngelapaknya di
1: November.
0: Sampai sekarang kalau Cik Mita lihat di media sosial tuh menggiurkan nian loh. Bisa pesan online juga ya, karena untuk saat ini Cik Titi memang fokus di online dulu.
1: Di online, sistem PO, karena kita kemarin tuh kan enggak, kita tuh sistem PO sih, karena kita kan mulai jualan tuh di bulan November. Ngelapaknya jualnya cuma hari Minggu aja di CGC tuh loh Mbak, yang tempat senam aerobik. Karena ada dulu kan boleh masih dijualan lapak-lapak kayak gitu, masih di situ setiap hari Minggu. Sudah di sampai di bulan 1 pokoknya sebelum puasa. Pas puasa kita coba ngelapak di Spring Hill. Nih, siapa yang sudah nyobain Spring Hill, Spring Hill kayak gitu ngewar apa namanya?
0: Takjil.
1: Nah,
0: iya.
1: Di situlah, oh, banyak juga peminatnya, maksud aku tuh kayak gitu. Sudah dari itu udah ngopi aja di rumah. Karena kan enggak tahu tiba-tiba setelah Lebaran kayak hilang pembeli itu di Spring Hill, Mbak. Jadi kita enggak berani lagi ngelapak di situ.
0: Sepi ya.
1: Jadi sistem PO aja. Karena kan kita kan motonya kita buat selama ini fresh, Mbak. Misalkan besok jual, malamnya kita baru buat kayak gitu, enggak simpan di kulkas.
0: Berarti memang peminatnya di Spring Hill ketika setelah Lebaran tuh mulai sepi.
1: Iya, mulai sepi, kayak kehilangan daya beli kayak gitu loh, Mbak.
0: Iya. Itulah kata wong tue, yang mana yang rame tuh itu dulu dirameke, kayak mulai berkurang.
1: Iya, betul.
0: Mulai kayak sepi, paling ya ada 1-2 wong yang lewat sekalian lewat. Kalau kemarin memang pas puasa tuh diakuin ya.
1: Benar-benar.
0: Rame.
1: Kami aja kaget, wow. Pertama kali jualan kan ngelapak tiap hari di situ. Ternyata peminatnya juga lumayan kayak gitu, Mbak.
0: Benar. Jadi ketika itu memutuskan untuk offline lagi. Di rumah, online. Dengan cara PO.
1: Sistem PO ya, seminggu sekali sih baru bisa mampunya.
0: Seminggu sekali. Tapi kalau seminggu sekali open PO biasanya paling banyak berapa porsi?
1: Tergantung sih, Mbak. Waktu itu pertama kali itu 30. Terus open PO kedua dari treat tuh bisa tembus 50-an.
0: Dari treat?
1: Iya, dari treat doang. Jadi lumayan kayak gitu kan. Karena kita kan masih ngerjainnya sendiri, aku sendiri. Jadi gak berani buka banyak-banyak sih, Mbak. Takut apa ya, takut ngurangin rasa kayak gitu kan. Kalau kita udah kecapean, kebanyakan udah mulai berasa. Karena kan dari jualan somai aku tuh yang mau dijaga tuh kualitas rasa, Mbak. Kayak gitu, jangan sampai berubah sih. Biar gak ngecewain orang kayak gitu.
0: Tetap menjaga ini ya, tetap menjaga kualitas ya, Ci.
1: Iya.
0: Karena masih begawe dewe, masih
1: ngomong-ngomong
0: dewe. Ngomong juga anak, belanja dewe pulo ke pasar.
1: Bener nian, Mbak.
0: Kalau dari daerah CGC sih itu tempatnya Titi, belanjanya kemana berarti?
1: Ke Pasar Talang Kelapo.
0: Oh, Pasar Talang Kelapo. Di belakang itu ya?
1: Iya, yang belakang tembus apa namanya, perumahan PPI ya, kata waktu itu ya, lewat situ.
0: Oh, di situ belanjanya. Apa enggak ke-12 belanjanya?
1: Oh, jauh, lebih jauh sih.
0: Lebih
1: jadi
0: jauh.
1: Jadi milih yang lebih dekat bae.
0: Iya, benar, apalagi kan pasti ada bae buntut yang melo ya.
1: Iya, benar nian. Yang siko sekolah, yang sikonya melo.
0: Benar. Jadi untuk sekarang untuk open PO sendiri masih di setiap hari Minggu, CE.
1: Seminggu sekali. Tergantung
0: sih
1: harinya. Misalkan nih, kita nerima WA nih, banyaknya minta hari apa, kita buka hari itu.
0: Benar. Biasanya paling sering itu di hari apa, Cek?
1: Dua minggu ini sih hari Selasa terus ya, Mbak ya.
0: Selasa terus. Berarti hari ini sekalian bikin orderan.
1: Iya, benar.
0: Baik. Berarti memang dari media sosial juga pengaruhnya besar sekali,
1: iya,
0: Cek.
1: Iya sih, di Tris ya, aku, Mbak, sama di WhatsApp.
0: Berarti bisa dikata sudah mencoba offline, sudah terasa sebulan rame, sudahnya sepi. Online nambah lagi karena ada rezekinya di sana. Nah, sebelumnya inspirasi Cek Titi untuk jualan somai dan batagor ini nih dari mana sih, Cek Titi?
1: Sebenarnya inspirasi itu bukan dari uang, bukan dari niat usaha uang, bukan, tapi dari keinginan kita tuh buat lebih produktif baik sih, Mbak. Jadi kan kalau misalkan kita produktif, otomatis kita tuh mengurangkan overthinking.
0: Iya, bener, cewek-cewek nian itu.
1: Iya, kalau kita sudah overthinking, apalagi full ERT, udah ampun kayak gitu. Jadi ya udahlah, coba izinkan sama suami, ya udah coba katanya di okay, itu udah.
0: Tetap harus ACC suami.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, gimana pun tetap ACC suami, Mbak.
0: Iya. Okay, berarti daripada overthinking
1: kan bahaya ya, Mbak ya. Mencari kesibukan.
0: Iya, benar sih, daripada kalau kita kan cewek-cewek kebiasaan kayak pikirannya kemana-mana, mending bikin somai dan batagor.
1: Iya.
0: Okay, dan alhamdulillahnya hasilnya terlihat ya, Cek.
1: Iya, lumayan, alhamdulillah.
0: Nah, kalau pertama kali merintis usaha somai dan batagor ini, Cek Titi, kalau diingat-ingat berapa banyak sih open PO pertama kali kemarin?
1: Open PO yang di treat ya, Mbak ya?
0: Yang di November, baru pertama kali ngelapak itu open PO
1: kita
0: kah?
1: Kita tuh dikit waktu itu, Mbak, 10, karena kan pertama kali kita lempar ke grup ibu-ibu di perumahan itu. Jadi dengok feedbacknya kan, kita setiap misalkan ada yang order, kita tanya nih gimana rasanya, reviewnya. Reviewnya alhamdulillah tuh maksudnya positif kan. Oh, udah ada rasa kepercayaan diri. Oh, udahlah nyoba ngelapak nih di mana CGC itu ya, tempat senam itu tadi. Ngeresponnya juga bagus, lumayan 20-30 naik setiap minggu itu. Mm-hmm. Oh ya udahlah. Beguyur kan setiap minggu doang kayak gitu. Pas puasa nyoba mau coba jualan yang di masjid rayanya itu enggak dapat kuota. Cari ke Spring Hill dapat, walaupun didapat di ujung kami.
0: Tapi dari situ ada kayak perjalanannya ya, dari 10, 20, 30.
1: Waktu itu pernah tembus 40 yang di titik tempat orang senam itu, Mbak. Jadi cuman jualannya 2 jam habis.
0: 40.
1: Iya.
0: Porsi.
1: Lumayan.
0: Bukan lumayan sih, kayaknya itu sulit sekali dicapai kalau kita pemula ya. Berarti memang punya rasa yang mana di minggu pertama mereka cicip, minggu kedua
1: balik
0: order lagi.
1: Jadi kan membuat nimbel kita, oh berarti diterima nih Mbak, kayak gitu.
0: Iya,
1: walaupun yang jualnya gak percaya diri kadang.
0: Iya sih, banyak ibu-ibu tuh kayak, wah kata suami, kata anak, enak nih bunda. Tapi kayak belum percaya untuk jualan lagi ke orang-orang. Baik. Berarti memang kondisinya bisa dikato dari 10-20 ada kenaikan-kenaikan ditambah lagi sekarang Cek Titi nih atau Mbak Titi nih kemarin Mita lihat di Threads tuh rame nian gitu kan. Open PO-nya cukup menarik sekali ya. Itu dengan video-video dan foto-foto proses pembuatan saumai ini membuat kan teman-teman di Threads jadi tertarik. Itu kemarin open PO pertama 50.
1: Open PO pertama tuh 30, Mbak.
0: 30?
1: Dari Threads ya, dari Threads doang.
0: Dari Threads.
1: Iya, 30 alhamdulillahnya.
0: Wow. Mantep.
1: Nah, iya, jadi kan oh ya sudah coba lagi.
0: Coba lagi 50.
1: 50. Terus enggak kan namanya somen itu kan bukan makanan yang, kalau menurut aku tuh bukan makanan yang bisa harus dikonsumsi setiap hari, beda kayak pempek kan. Jadi aku tahu diri aja, makanya buka PO seminggu sekali aja. Biar orang itu kan gak ada rasa kangen pengen beli lagi setiap buka PO.
0: Iya bener sih, kalau justru kalau udah setiap hari jadinya kayak bosen gitu.
1: Karena kan somai itu kan bukan kayak pempek Mbak ya, bukan kayak model yang harus dikonsumsi setiap hari kayak gitu kan, kalau orang Palembang tuh kan.
0: Iya bener sih, taktik marketingnya ya.
1: Aja ketahuan ya.
0: Seminggu sekali biar teman-teman yang minggu ini order kayaknya mau nunggu minggu depan. Oh lama banget
1: nih. Jadi kan ada cita rasanya sendiri, ada naginya itu buat nyoba lagi kayak gitu.
0: Nah, apakah itu yang menjadi alasan Cek Titi membuat nama somai dan batagor Nagih ini?
1: Nagih itu sebenarnya tuh nama singkatan dua anak aku sih, Nami dan Gozi. Tapi kan filosofi dari Nagih kan buat kita nyoba sekali, kepengen lagi kayak gitu. Oh ya udah bagus juga, sama kayak gitu, sinkron. Ya udahlah, jadi kayak gitu.
0: Wah, pacak ya. Jadi langsung dua arti berjalan di dalam satu brand gitu. Jadi dua doa, doa anak sama
1: doa memang semoga orang yang nyoba sekali lagi, pernah beli sekali pengen
0: nyoba
1: pengen
0: lagi.
1: coba lagi kayak gitu.
0: Loh. Berarti memang dari sana juga doanya banyak ya. Kok cocok gitu kan Nagih. Aku Nagih kira aja. Pertamanya emang Nagih, ya udah Nagih dengan filosofi orang yang coba sekali itu pengen coba lagi.
1: Iya.
0: Ternyata ada filosofi
1: iya,
0: lain.
1: Kan biasa kan tulisan Nagih itu NAGI. Ini kalau kami NAGHI, Nami dan Gozi kayak gitu.
0: Oh, oke, bener sih. Aku kira cuman plesetan Gen Z doang.
1: Enggak.
0: Ternyata ada filosofi-filosofi lain. Oke. Keren sekali ya. Jadinya kayaknya tuh memang banyak sekali harapan di dalam somai ini ya. Selain menghilangkan overthinking dan banyak harapan-harapan lain, tapi sampai sekarang tuh alhamdulillahnya masih bertahan, Cek ya.
1: Alhamdulillah, walaupun kita buka PO seminggu sekali kan.
0: Iya betul, PO-nya seminggu sekali.
1: Kalau misalkan di tweet nggak terlalu rame, di WhatsApp.
0: Oh, pindah.
1: Iya, kan kita kan ngelempar di grup perumahan, di grup mama-mama anak sekolah aku, ke dilempar semua di situ.
0: Oke. Karena masih bekerja sendiri, jadi dibatasi.
1: Dibatasi ini ya. Tapi kan misalkan kita kan misalkan diambil semua kayak gitu nah.
0: Benar.
1: Gak mau nguyu aja sih, Mbak. Karena kan yang dijaga rasa.
0: Benar. Apalagi ini berkaitan dengan ikan juga.
1: Iya, benar, ikan.
0: Ikan tuh kayak itu agak tricky nih ya, dalam bahan
1: sih.
0: Baku ya.
1: Iya, bahan baku ikan tuh sangat
0: Kalau lagi dapat yang bagus, kalau dapat yang jelek. Nah, kalau untuk bahan baku sendiri nih, Cek Titi ini kan lagi mengalami banyak kenaikan, ikan juga caknya walaupun harganya mahal tapi ya udah bagus-bagus nian. Itu cak mano nyiasatinya Cek Titi?
1: Kalau kami sih tetap jaga kualitas ya Mbak ya. Mau gimana pun harganya naik ya tetap pakai bahan baku itu. Mm-mm. Kayak gitu. Misalkan harga sagu kan, sagunya kan lagi naik-naiknya ya. Misalkan hari ini belanja, hari Rabu aja, misalkan hari ini Selasa nih kita belanja, Sabtu belanja udah beda lagi, Mbak, naik. Mm-mm. Jadi enggak mau ya udah nyetok kayak gitu.
0: Oke,
1: okay, tapi kita enggak ganti komposisi bahan baku. Misalkan dari kita pakai sagu tani. Mm-mm. Kita enggak ganti sagu yang kilo tuh enggak, walaupun tetap naik tetap jaga kualitasnya.
0: Tetap pakai ya.
1: Kalau ikan tetap jaga pakai yang itu juga. Mm-mm. Jadi misalkan kita beli di pedagang A nih yang biasa langgan kita. Kita coba apa namanya? Enggak apa sih? Enggak nyatu kayak gitu. Uh-uh. Kita pindah lagi, cari lagi sampai yang ketemu bagusnya. Ya walaupun ngadonnya rugi ya, gimana ya, tetap jaga kualitas, tetap cari yang bagus kayak gitu.
0: Berarti memang ikan juga ada
1: pengaruh
0: yang,
1: ya
0: pengaruh
1: ikan
0: ya,
1: tuh
0: kak,
1: komposisi utama sih.
0: Iya,
1: Mbak,
0: benar. Karena benar tadi kata Mbak Titi atau Cek Titi tadi bahwasanya aduh ikannya enggak galak nyatu ya,
1: iya,
0: sama sagu, enggak galak kawin dia.
1: Iya.
0: Bingung gitu.
1: Jadi kan kita udah bahannya sama, komposisinya sama. Hmm. Kok lebih kejel kayak jadi aci kayak gitu. Hmm. Aku enggak mau jual ya modelan kayak gitu, Mbak. Mau enggak mau cari lagi kayak gitu.
0: Nah, kalau sudah Cek sudah kesalahan, karena bukan salah di kita ya, iya, salah di ikannya tadi, itu tebuang kak atau
1: tidak,
0: dipakai untuk yang lain?
1: Aku dibagiin.
0: Oh, dibagiin.
1: Iya. Walaupun rugi, tapi kan pada dasarnya kan di setiap rezeki kita harus ada yang disedekahin, kayak gitu, Mbak.
0: Bener sih. Waduh, baru ketemu nih. Takutnya nggak ada untungnya lagi kalau bagi-bagi terus ya, ketemu ikan yang jelek ya.
1: Iya, makanya harus tetap jaga, cari kualitas ikannya.
0: Bener.
1: Kayak gitu.
0: Apalagi kan kita nih rumah di Ojong ya.
1: Di Ojong.
0: Jadi nah, ke Jakarta bareng jauh caknya. Alangkahnya buang bensin baik kita ke Jakarta bareng.
1: Iya, benernya,
0: ya
1: Mbak.
0: Kan?
1: Jadi mau
0: enggak
1: mau aku memang online beli, Mbak.
0: Harus online sih, bener. Nah, Cek Titi, kita break dulu sebentar ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut lagi ngobrolnya. Untuk dolar-dolar juga yang nak masuk, nak nanyo nih, boleh. Cek Mita tunggu teleponnya masuk dari 0711-351-656 atau juga boleh di WhatsApp nih di 0897-7884-884 karena kita akan balik lagi dan ngobrol lagi bersama dengan Cek Titi, owner dari Siomay dan Batagor Nagih ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM ya, ngobrol sama Cek Titi atau Mbak Titi, karena Cek Titi ini lahir di Palembang tapi aslinya darah Jawa. Bingung kita nak manggil dia Mbak apa. Jadi kita masih ngobrol tentang kisah inspiratif dan strategi sukses pelaku UMKM Somai dan Batagor dalam mengembangkan usaha di era digital saat ini. Karena Mbak Titi tadi jualnya via online untuk saat ini, dulur-dulur. Jadi memang mencaknya area digital, trades itu lagi berkembang nih di anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan ada yang sampai bikin, untuk kamu yang jual makanan boleh tulis jualan apa, aku nak jajan. Langsung rame ya, menawarkan.
1: Aku juga kayak gitu masuk.
0: Masuk betul, cari peluang di media sosial. Nah, berarti kan di situ Cek Titi, kalau Cek Mita jenguk juga ke profilnya, kan di situ banyak kayak apa ya, semacam promosi-promosi, terus juga lagi moto-motoin somainya, cara pembuatannya juga lagi dikukus, divideoin, bikin orang-orang jadi tertarik. Nah, ini sebenarnya momen-momen seperti ini Cek Titi pelajari dari mana sih, Cek? Mengingat memang yo, kalau nak kita lihat di media sosial tuh sudah banyak yang jualan. Ngapa memilih dengan cara promosi seperti itu deh di media sosial threads?
1: Kalau ditanya kenapa tuh, kan kalau kita naik berjajan tuh kan pasti ngelihat dulu Mbak, produk kita tuh menggiurkan atau tidak. Jadi dari situ tuh pelajarinya. Kita tuh harus, kalau kita mau jual berarti kita tuh harus buat produk tuh buat ngiler orang kayak gitu, nah buat tertarik kayak gitu. Ih, kayaknya enak, coba kayak gitu.
0: Iya, ngiler dia. Karena tuh kita lihat tuh bener sih, dari kayak kita lihat tampilan dari foto video dulu ya, Cek.
1: Tapi ini asli, bukan editan AI, Mbak ya.
0: Bukan. Nio asli.
1: Ada kan rumbung tuh yang ditampilkan yang apa pas datangnya tuh beda. Nah ya kalau kami tuh insya Allah tuh sama apa yang dipromosiin di media, yang datangnya juga sama insya Allah.
0: Oke, berarti memang sebesar-besar itu loh. Kalau kamu lihat di YouTube juga besar nih entah batagornya. Batagornya ya. Nah, kalau yang menjadi ciri khas dari Batagor dan Somai Nagi ini apa sih sebenarnya, Cek?
1: Kalau ditanya ciri khas tuh lebih ke kuah kacang kalau kami, Mbak. Kami tuh kuah kacangnya kental sama ada rasa yang beda sih. Kan kita galak beli somai itu, Mbak, ya. Somainya enak tapi kuah kacangnya kayak mana ya. Nah, kalau kami tuh insya Allah dua-duanya tuh diusahakan enak galo. Terus kalau somai kami tuh banyakan ikannya daripada tepungnya. Jadi kalau diomongin, kalau buat anak-anak sih bagus ini ya, karena double protein. Nah, dari ikan, dari telur, terus ada sayurnya juga dari labu siamnya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang butuh cemilan, rekomendasi juga sih somai ini.
0: Tapi memang orang-orang tuh kan kadang mikir, ah pasti banyak sagunya.
1: Tidak, kalau
0: di somai lagi,
1: insya Allah 80/20.
0: Wow, yang penting bisa berbentuk baik, Cek, sagunya tuh ya.
1: Iya, yang penting untuk ngiket, kayak ngiket. Kita nak ngiket.
0: Anak-anak bisa makan tadi, karena di dalamnya juga ada labu siam sebagai sayurnya.
1: Sebagai sayurnya, jadi kan double prohe ya, kalau untuk baby booster kayak gitu nambah. Jadi solusi misalkan anak-anak malam nasi, kalau anak aku sih kaku, misalkan mereka lagi bosan makan nasi, bisa cembilin ini sih. Tapi jangan jadikan makanan utama ya, kayaknya kena marah dokter anak pula aku bilang sih.
0: Untuk misalnya cemilan-cemilan di jam-jam tanggung, atau bawa bekal ke sekolah untuk jam istirahat pertama ya. Kalau istirahat kedua kan di jam 1 tuh enggak bisa makan somai.
1: Di jam break, Mbak, break.
0: Coffee break
1: anak-anak tuh.
0: Berarti memang bisa menjadi tambahan lah untuk cemilan anak-anak ya, Cek. Karena memang Cek Titi juga buatnya anak-anaknya seneng makan.
1: Iya, jadi kebetulan kedua anakku tuh seneng dari olahan ikan kayak gitu, ya udahlah.
0: Iya, gitu. Dapat gizinya dari ikan, dapat dari telur.
1: Ada sayurnya,
0: juga. Kacangnya ada.
1: Kacang tuh kan bagus ya untuk baby booster juga. Ini yang bumbu kacang kami nih friendly, Mbak. Bisa buat makan anak, jadi nggak pedes.
0: Oh oke, okay. Makanya disediakan tambahan cabai
1: di luar, cabai sama kecap.
0: Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya. Dari yang kecil sampai yang tua, caknya pacak makan.
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah ya. Nah, kalau dari Tris tuh, Kak, kalau Cek Titi lihat dari Tris tuh kan banyak orderan dari 40, besoknya minggu keduanya 50. Yang rata-rata banyak order tuh Usia berapa sih? Apa ke Genzi-Genzi, Cak?
1: Aduh, pernah sih Genzi, tapi lebih kebanyakan kalau kami ini kayaknya suaminya tuh pemasarannya lebih ke ibu-ibu sih ya, Mbak, ya kayak kita nih 30-an. Karena kan somay itu kan pasti Genzi, ah somay enggak, bukan makanan yang kayak mana kayak gitu. Tapi pernah juga kami waktu itu dapat Genzi, dia pesen sekantor-kantornya kayak gitu. Oh, berarti diterima masuk kami tuh walaupun enggak banyak minatnya.
0: Iya sih, kalau ibu-ibu itu tadi menekan untuk anak-anak dulu.
1: Iya.
0: Keluarga. Iya, yeah, apalagi acara-acara kumpul keluarga. Nah, lebaran tadi, Cek Titi, dapat pesanan enggak sih?
1: Tidak, kami belum berani buka PO. Belum.
0: Belum.
1: Ya? Karena kan kita kan juga baru ya, Mbak, ya. Jadi udahlah, kata kami, takut daripada kita terima banyak kan. Lagi balik lagi jago kualitas rasa. Jadi belum berani ya, mudah-mudahan tahun depan ya.
0: Amin. Hampers ya.
1: Iya, hampers.
0: Tinggal gelagapan bae buat. Masih dewean kan, hampers harga 50.000 lah sudah dapat tampilan, ay banyak yang beli ya. Pening tuh lah, Cek Titi.
1: Iya, doain bae semoga bahan baku tidak naik-naik, Mbak, ya 50.000.
0: Iya, amin. Amin, amin. Jadi memang bisa lah diatur tahun depan
1: ya. Iya, insya Allah, doain ya.
0: Tapi memang untuk sekarang belum, Cek, ya. Cuman
1: belum sih.
0: Open PO untuk skala kecil yang paling untuk kantor. Tapi sudah diporsi-porsi ke ya.
1: Diporsi, seporsi itu kami isi 5, harganya 17.
0: Wow, seporsi harga 17.000 isi 5.
1: Sudah free batagor pangsit goreng yang kecil tapi ya, bukan yang proporsi pangsit itu.
0: Oke.
1: Jadi lumayan sih, jadi isi 6.
0: Oke.
1: Kenyang juga. Kenyang, dijamin kenyang sih.
0: Bukan kenyang juga sih. Kenyang banget gitu. Teman-teman lihat kenyang banget gitu. Nah, kalau menurut Cek Titi, di era digital yang sekarang ini semakin maju, semakin banyak anak-anak muda, dak cuman budak-budak muda be, tapi emak-emak yang tanggung-tanggung, Cek kita 30-an nih lihai juga ya. Bansosnya. Ini Cek mana sih, Cek, peluang kita untuk para UMKM ini memanfaatkan media sosial ini sebagai tempat promosi kita, Cek?
1: Besar sih menurut aku, Mbak, ya. Peluang kita yang apalagi kayak IRT yang baru coba jualan tuh besar di media sosial kayak gitu kan. Karena jangkauan kita tuh kan tidak luas, Mbak, ya. Apalagi aku sistemnya PU. Jadi benar-benar memanfaatkan digital itu.
0: Jadi dari situlah ya.
1: Iya, yang mana lagi naik-naiknya masukin aja gitu.
0: Benar sih. Yang mana lagi rame, yang mana lagi naik, selepin Mbak di situ.
1: Bae,
0: pasti ada tuh lah.
1: Pas pula rezekinya tuh boom kan, yang pertama kali posting ih kok rame, belajar ya udah 2 hari dari situ berani buka PO kayak gitu.
0: Karena memang rame nih ya.
1: Rezekinya pas rezeki buka PO pertama juga dibeli oleh yang makan receh tuh, nambah Mbak Dina. Oh, dari situ juga kan di postingnya rezeki lagi kan, boomnya di situ.
0: Untuk di Instagram sendiri seperti apa, Cek?
1: Instagram aku sih kurang aktif, baru belum aktif nih yang sih. Jadi lebih aktif ke tweet. Jadi kalau teman-teman yang mau kepo-kepo ke tweet bae. Karena lebih banyak posting di tweet daripada Instagram.
0: Karena lebih simpel, Cek. Di itu tuh tipe-tipe
1: kayak
0: Twitter tweet, zaman
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Benar. Kita tweet ya, Mbak, ya. Genzi tahu enggak sih Twitter?
0: Iya, Genzi tahu enggak sih Twitter gitu, ya. Kita anak-anak Twitter nih dulu, zaman-zamannya Poco. Zaman-zamannya si Arif Muhammad ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi itu hampir-hampir mirip sih, Cek, ya, untuk skemanya tuh.
1: Cuman lebih agak ditin aja, Mbak, ya, tampilannya.
0: Tampilannya lebih keren, terus juga batasan-batasan usianya juga di sana lebih oke lah dibanding dengan Twitter zaman kami dulu, Cek. Oke. Nah, berarti kan platform-platform digital itu sangat membantu, Cek Titi, ya, untuk kita di masa sekarang yang keterbatasan waktu dan tempat untuk jualan.
1: Benar.
0: Nah, kira-kira kedepannya ada keinginan enggak sih untuk buka?
1: Ada sih, Mas.
0: Untuk buka offline.
1: Ngelapak tiap hari,
0: tiap hari yang benar-benar bisa didatangi oleh wong-wong lain, Cek.
1: Ada sih sebenarnya, ada benar-benar pengen sih, Mbak. Cuman lagi sekarang kan lagi cari-cari di mana enaknya, strategisnya di mana kayak gitu. Ya doain be sih semoga dapet tempat yang cocok.
0: Kalau gambaran-gambaran kira-kira nak daerah mana, Cek?
1: Kalau gambaran sih ada 2, di Kenten, di Abu Saman sama di TVRI, Taman TVRI kayak gitu. Nambah.
0: Iya,
1: cuman takut ngeri juga kan di TVRI itu kadang ada Pol PP ya, Mbak, ya. Jadi benar-benar mau cari yang tempat yang aman, yang bisa apa ya yang misalkan orang tuh bisa makan somay bukan take away tapi makan di situ juga.
0: Oh, kayak rencananya bener-bener buka ini outlet ya.
1: Iya, bukan outlet tapi dia tuh bukan di ruko bukan, Mbak. Jadi kayak suasananya tuh dapet kayak gitu
0: santai,
1: kan.
0: Santai-santai gimana somay gitu ya. Iya sih, bener-bener kayaknya seru ya sambil lihat-lihat jalan, pemandangan. Widih, pemandangan apa ya kan? Atau mungkin untuk kerja sama saat ini misal nih, misalnya nih Cek Titi, aduh tiba-tiba yang kayak ini sebuah kafe nih pengen Cek Titi yang support somaynya.
1: Amin ya Mbak ya.
0: Amin. Ya. Berarti mau ya yang
1: seperti itu kerjasama. Tapi tergantung sih sama apa namanya kesepakatannya kayak gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting kesepakatan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan.
1: Iya benar, jangan ada dusta kayak gitu ya di awal. Dong.
0: Nanti dari Cek Titi harganya 17.000 dijual 35. Banyak dong untungnya ya kan. Jadi memang dari situ membuka juga Cek peluang-peluang ya, kalaupun order dalam skala besar untuk sekarang.
1: Kalau sekarang sih bisa, tapi kita nggak bisa misalkan Mbak nih mau pesen besok. Baru ngabarinnya hari ini nggak bisa kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi misalkan Mbak mau pesan 100 porsi kemungkinan 5 hari kan karena kita benar-benar mau prepare sendiri.
0: Oke, benar-benar. Jadi nggak mau yang dadakan. Nggak mau
1: yang asal-asal
0: kan, ya.
1: Biasanya kalau orang udah ambil aja rasanya lagi balik lagi ke rasa. Kalau orang udah kecewa tuh kan pasti nggak mau balik lagi, Mbak.
0: Bener
1: mutu
0: sih.
1: Mutu aku sih itu.
0: Nanti ditanya ini siapa yang jualan somay ini?
1: Oh, udah enggak usah. Iya, benar.
0: Penilaian orang dari mulut ke mulut itu menentukan.
1: Penting.
0: Iya, betul. Berarti kan ke depannya udah punya banyak rencana nih somay lagi. Kira-kira rencana-rencana lain lagi adakah Cek Titi selain buka outlet dan mungkin kerjasama dengan beberapa pihak?
1: Ada sih, Mbak. Pengen bisa apa ya? Somay sama Batagor ini nih pengen bisa dikirim ke luar kota. Jadi bukan cuma di Palembang aja, maksudnya kirim ke luar kota dalam bentuk vakum kayak gitu.
0: Iya, betul itu.
1: Gue pengen sih. Jadi apa ya, image Batagor tuh bukan dari Bandung, tapi ada nih Batagor enak Palembang yang bisa dijual.
0: Benar
1: sih. Dikirim, yang dicicipin jadi oleh-oleh.
0: Bener. Jadi kayak pengganti, bukan pengganti sih, tapi lebih ke
1: tambahan
0: oleh-oleh.
1: Olahan ikan.
0: Benar. Jadi enggak mentok-mentok kayak
1: pempek. Tekwan, kalau tekwan tuh kan harus dikeringin dulu ya.
0: Iya,
1: dipakum. Gue sih juga pengen kayak gitu, cuman lagi trial error, Mbak.
0: Benar, trial error itu penting sekali untuk usaha kita yang mau kirim-kirim ya.
1: Yeah.
0: Ekspedisi juga harus dicari, apalagi ini kan fresh dikirim 2-3 hari harus tetap fresh kalau
1: iya,
0: bisa.
1: Iya, benar. Takutnya kan kita kirimnya bagus sampai di sana bau kan enggak enak.
0: Iya, jadi orang enggak mau order lagi gitu kan. Jadi harapan kedepannya bisa punya inovasi-inovasi baru lah, Cek Titi ya, untuk somay dan Batagor Nagi. Ngelapak, oke, kaget kita tanya lagi, kita jingok perkembangannya.
1: Iya, lapaknya di mana? Ya.
0: Kita doain sama-sama. Kalau juga bisa dikirim-kirim, bisa kita tanya juga kayak kirim-kirim kemana ya. Dulur-dulur yang mungkin ini lagi denger kesiaran ini tapi terbatas jauh nian, bingung nak cak mano caronya. Nah, kayak kita tunggu perkembangannya lagi dari Cek Titi, cak mano ya. Terakhir Cek Titi, ajaklah kawan-kawan pendengar Perempat RRI Palembang ini untuk mencoba nih somay dan Batagor Nagi. Promosi dulu kita, silakan.
1: Oke. Bagi pendengar yang lagi dengerin siaran ini, yang mau coba somay Batagor kita, bisa nih dikepoin di tweet ya. Lebih ke tweet ke TikTok. Kalau ke Instagram sih kita kurang aktif kayak gitu. Bisa dicobain gitu. Dijamin sekali nyoba emang Nagi.
0: Dijamin ya, sekali coba pengen nagih gitu kan, pengen lagi.
1: Iya.
0: Dan tadi dengan harga berapa Cek?
1: 17.000 isi 5 free pangsit goreng 1, bisa di mix sama Batagor sih.
0: Bisa di mix sama Batagor. Kalau Batagor berarti sama juga harganya?
1: Sama aja.
0: Oke.
1: Biar nggak bingung gitu.
0: Bener. 17.000 isi 5 sudah 1 free
1: pangsit goreng.
0: Jadi isinya 6 ya.
1: Iya. Kalau mau pakai telur rebus juga bisa, sama aja.
0: Sama aja, iya, paling diganti ada yang satu
1: varian aja dipilih.
0: Oke. Nah, kalau dari variannya ada apa baik, Cek?
1: Kalau somaynya variannya tuh original, kol, pare, tahu pedas, tahu putih, terus telur puyuh sama pangsit rebus.
0: Okay.
1: Kalau mau pakai telur rebus air satu itu juga bisa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau batagornya sih masih dua ya variannya, pangsit sama tahu.
0: Iya, baik. Berarti memang bisa di mix, bisa mau batagor aja atau mau somay aja?
1: Iya.
0: Oke, jadi gimana nih? Sudah tertarik untuk coba somay dan batagor nagi? Kalau masih bingung, boleh dilihat dulu di tweet-nya. Di sana ada nomor kontak semua?
1: Ada aja, tinggal diklik di tweet ya.
0: Oke, di tweet ya. Kalau kamu-kamu yang mau, atau boleh nih chat ke Pro4, nanti Cik Mita kasih kontaknya untuk order ya. Nanti juga di media sosial juga bakal kita kasih tahu teman-teman tweetnya apa, seperti itu.
1: Itu mau info sih, kita insya Allah hari Minggu tuh coba ngelapa di KI.
0: Nah, sebelah manonyo?
1: Sebelahnya tuh kayaknya di itu loh Mbak, di dekat kantor rumah wali kota yang tempat parkir motor ya. Kemarin sih nyarinya di situ, dikasih orang.
0: Oke, nah berarti untuk ngelapa hari Minggu kage
1: yang di jogging,
0: nak jogging di KI bisa ketemu sama Cik Titi ya, dan somay dan batagor nagi. Semakin dekat dengan kita ya.
1: Ya, kita ke tengah
0: kota ya, yang dari ulu ke ilir bisa, dari KM ke KM bisa nih, datang langsung ya. Tapi tetap order seminggu sekali melalui WhatsApp.
1: Iya.
0: Dan
1: bisa
0: itu
1: sih DM juga Mbak, DM Instagram atau tweet.
0: Oke, Instagramnya namanya apa?
1: Somay Nagi atau enggak itu Titi Komaria aja.
0: Titi Komaria. Nah, Somay Nagi atau Titi Komaria ya teman-teman ya, jangan lupa order.
1: Iya, ayo.
0: 5 piece harganya cuma 17.000.
1: Iya.
0: Mantap ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Cik Titi sudah hadir di Studio Pro 4 kasih tahu kita informasi tentang somay dan batagor nagi. Mudah-mudahan setelah ini apa yang dicita-citakan Cik Titi tuh tercapai.
1: Amin,
0: semuanya.
1: Ya Allah.
0: Bisa terima orderan lebih banyak ya.
1: Amin. Biar bisa nyicipnya, Mbak. Iya,
0: terus juga biar bisa buka lapak dan juga pastinya nantinya di hari Minggu di KI semuanya ludes.
1: Besok ya, besok.
0: Besok
1: Allah,
0: banget
1: amin.
0: Nih di KI ya. Wadolodolor jangan lupa ya, Instagram dan tweetnya tadi, somay dan batagor nagi. Jangan lupa di order, bisa juga kirim-kirim ya, pakai Gojek online ya, Kak.
1: Iya, kita pakai Gojek. Kan kita pakai kurir kemarin tuh. Kurirnya tuh enggak tahu banyak itu ya.
0: Banyak namanya, drama lah ya.
1: Banyak drama. Jadi udahlah gosen aja lah.
0: Iya, langsung ke alamat kamu kalau gosen tanpa babi bu. Pokoknya ordernya jangan mendadak karena ini dibuat selalu fresh. Jadi jangan berharap barang ini ready kalau kamu nak makan ya. Jadi harus order dulu. Kalau Cik itu Cik Mita pamit juga dari ruang dengar dolor-dolor dari obrolan UMKM siang hari ini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, siang ini kita sudah ikuti bersama tadi ada beduk dan azan zuhur, dan juga tadi sudah ada beberapa lagu religi ya. Tentunya siang hari ini kita lanjut kembali di hiburan dan informasi, dan nantinya pukul 13 kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara melalui Pro4 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dicek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, informasi seputar layanan siaran ekonomi digital e-commerce ya. Yang mana ini kemarin untuk penetapan pajak sendiri untuk e-commerce ini cukup. Cukup ya, gimana ya, kita sebagai penjual yang memanfaatkan e-commerce ini sepertinya harus lebih bijak ya. Jadi di mana ini informasi seputar e-commerce sendiri dilakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat memperkenalkan dari affiliate marketing, terus juga ada AI di dalamnya. Ini merupakan satu transformasi ekonomi digital ya. Ada pengembangan ekonomi digital yang menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan. Terus jago nge-host juga bisa jadi live host di ekonomi e-commerce ini, digital e-commerce. Ngapo sekarang Cik Mita sudah serba maju galo. Apa-apa online, belanja online ya. Jadi banyak orang-orang mencari hal-hal yang mungkin sulit didapatkan atau mungkin terlalu mager, terlalu tidak punya tenaga untuk belanja secara langsung. Ya, e-commerce menjadi pilihan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 24 RI Plembang lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, ada bebongko merupakan salah satu jenis jejak atau jajanan pasar khas Kalimantan. Sepintas bentuknya terlihat seperti puding hongkwe, walau sebenarnya kue ini berbahan dasar tepung beras. Bebongko membentuk gumpalan berwarna kehijauan yang terasa lembut dan kenyal saat dinikmati.

0: Kita ke informasi selanjutnya, ada gendang belek adalah alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belek ini menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kain kulit kambing. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Peh kita peloi.

aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135 04510. Untuk line telepon yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Kali ini di RRI Perempat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Perempat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Jadi, seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perempat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya, silakan. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongangu ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongangu itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongangu itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan itu.
2: Belum disuguhkan.
3: Iya. Oke. Okay. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol
3: sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongangu itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongangu ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian ulintapo, wanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Untuk Lia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat kemudian. Itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu
2: tidak
3: kan
2: ada lagi.
3: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alam
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
2: Mobiliu.
1: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Iya, Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: dalam etika
2: dalam, dalam, dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
4: Oh,
2: dalam
4: hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: baik, benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
2: Iya.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: Iya, baik. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah terutama pemerintah di desa-desa dan di kota di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolongango karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
2: Beda itu apa ya?
3: Iya beda. Tapi kalau Huolongango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu dicicipi.
1: Iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Halo. ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Bisa dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk langit tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Ori di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mempuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam
1: terima kasih ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
2: Kayak ada suaranya.
1: Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Iya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Hmm. dan itu juga mempengaruhi Olongawi, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu. Iya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu.
3: Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu. Oh, itu merupakan penghormatan. Okay. Tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Oh iya gitu. Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bermunyi-munyi olah kuliah.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Okay.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu, kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Okay. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, ya, Indah di Jakarta ya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, selamat budaya. Suara perempat nih, yang teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suara suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik, silakan Teh, silakan.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: gitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan. Silakan. Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu kemudian dipersilahkan duduk, begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu, jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya hu olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan kemudian dia kunyah sedikit itu barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Rompeti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
5: Ya, Rompeti RI Gorontalo. Salam budaya Rompeti.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio-Bio.
5: Ya, indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ari.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi datang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, plus malam gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongango itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Jadi Olongango itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongango salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongango itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Allah seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan hungola campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis itu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, begawe terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan, yang mendak tu.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur, pemerintah kota Palembang ini menargetkan perbaikan dan juga pemasangan baru 60.000 lampu penerangan jalan umum atau PJU yang disebar 18 kecamatan di daerah Palembang pada akhir 2026 hingga akhir 2026. Dijelaskan khusus untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak, tim yang diturunkan ke lapangan diminta bekerja maksimal biar masalah itu bisa diselesaikan sesuai target hingga akhir tahun ini. Selain pemasangan baru, perbaikan dan pemeliharaan lampu PJU, pihaknya juga terus berupaya melakukan kegiatan pengawasan secara berkala. Semua lampu penerangan jalan umum melalui kegiatan pengawasan berkala diharapkan dapat dilakukan tindakan pencegahan yang bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada lampu penerangan jalan umum. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Palembang memperkuat kemampuan personal rescue dalam operasi kedaruratan bawah air melalui pelaksanaan latihan SAR Satuan Underwater 2026. Kepala Kantor SAR Palembang nyampe ke latihan ini jadi langkah strategis mendongkrak kapasitas, keterampilan, serta kesiapsiagaan personil pada misi pencarian dan pertolongan di perairan. Ditekan ke pentingnya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme yang berkelanjutan bagi para rescuer. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id. Dan WhatsApp channel RRI Palembang, juga PLI media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau di RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo minta Duindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Besanjo ya, di Pro 4 dari Palembang. Untuk itu kita terima dari telepon 0711351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897 788484. Halo.
1: Halo, Besanjo, Cemita.
0: Boleh, dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Langkah Dalam, Cemita.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya, apa kabar, Cemita?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Oh, di Langkah Dalam kepanasan, Cemita.
0: Panas, eh? Sama Palembang juga, Cak.
1: Ya, tapi di rumah masih panas juga. Di luar dalam panas. Ya, Cemita, tak ada panas. Di sana ya kedinginan terus. Iya, di ruangan nasi soalnya kan.
0: Iya, alhamdulillah. Nak lagu apa, Mang Pendi?
1: Lagu Siapa Kabar, Cemita.
0: Apa?
1: Siapa Kam?
0: Aduh.
1: Iya, Siapa Kam.
0: Kirimnya
1: Cemita apa ya? Selamat bertugas. Semoga Cemita saya selalu kerjanya pada keluarga.
0: Amin.
1: Selamat keluarga di rumah, baca dalam anu Cemita ya.
0: Iya.
1: Ya, itu baca ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Dan ingin bergabung, boleh. Halo.
2: Hai. Cik Mita yang tercantik, yang mana?
0: Oi. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan siapa lah?
0: Siapa lah?
2: Waita.
0: Oh, Cik Asmi.
2: Iya.
0: Sehat, Cik?
2: Alhamdulillah, Cik. Panas, Cik. Tadi hujan, Cik. Serang panas,
0: Cik. Ya, memang nian.
2: Iya.
0: Hujan tadi?
2: Hujan, Cik. Ngangkat di pakai yang tadi, Cik. Panas, jemur lagi.
0: Gerimis, Be. Apa hujan deres-deres, nian?
2: Gerimis,
0: Be. Gerimis, Be. Cik Mita...
2: Sembilan.
0: Oh, jam 9 tadi. Oh iya, Cik Mita di jalan.
2: Iya.
0: Ha, gerimis nian memang. Nak lagu apa, Cik?
2: Lagu ini baik, Cik. Lagu Rindu Sampai Katulang.
0: Rindu Sampai Katulang. Spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesialnya untuk Cik Mita yang cantik. Ya, untuk Cik Mita,
0: amin.
2: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi 351656. Halo. Belum terangkat, eh. Halo.
3: Halo, belum lagi angkat lah halo.
0: Ah ya, itulah Cik Eli.
3: Belum makan siang ini.
0: Iya. Belum dianteri makan siangnya.
3: Halo, dering, masih berdering telepon.
0: Agak oleng dikit ini. Nah, enak. Cik Eli, no, lalami. Nak lagu apa?
3: Lagu apa ya? Cinan Bana deh, Cik.
0: Cinan Bana.
3: Iya, lalami udah denger. Malu, malu.
0: Yes, awaklah. Karaokean lagu itu.
3: Iya, nyanyi lagu itu ya,
0: spesial untuk siapa, Cik?
3: Spesial untuk anak-anak ini, Be. Salam sayang ke lo. Jangan okay. Kalau lagu berantem terus.
0: Nah.
3: Sikok-sikok lagi.
0: Bu, ngeri ya.
3: Cukup sayang.
0: Iyalah nih.
3: Itu deh, Cik Nisa.
0: Oke, terima kasih. Siap.
3: Mau acara karaoke lagi, Cik Nisa. Cik Mita nyanyi tapi.
0: Enggak bisa nyanyi, Cik, mana lah?
3: Kata-kata
0: yang
3: bisa nyanyi.
0: Nian, bisa nian nyanyi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, rame ya. Sudah 3 lagu, 3 penelpon. Kita putarkan lagunya dulu ya.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita balik lagi ya di Besanjo. Dan kali ini kita terima dari WhatsApp ada Cik Gun. Assalamualaikum Cik Mita, goyang ke kicau mania. Ah, cuaca panas nih Cik, walaupun mataharinya berkurang sih kok sebab lagi siaran Besanjo. Ih, pacak nian eh. Alang kenyo. Darah kunjuk lah lagu kicau mania. Yang lainnya yang nak masuk dari WhatsApp juga boleh. Kicau mania. Nah, salah-salah tulis lah juga kan oleh matahari di sini nih. Kicau mania. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Eka ini, Mbak.
0: Cek Eka. Cek Eka.
1: Iya, Mbak.
0: Di mana Cek Eka?
1: Di KM 18, Cek.
0: Oh, jauhnya Sukomoro.
1: Iya, biasanya kan Cek Sisi yang duluan masuk, eh?
0: Iya.
1: Ini belum masuk dia, Tunder.
0: Belum. Biasa.
1: Banyak gawe gitu.
0: Nak lagu apa, Cek?
1: Lagunya
0: Nah.
1: Lagu kamu minta lagu dari Jawa boleh tak?
0: Boleh.
1: Judulnya Nyawang Potomu.
0: Apa?
1: Nyawang Potomu.
0: Dari siapa nyanyinya?
1: Nah, kami kurang tahu kalau penyanyinya.
0: Nyawang
1: Potomu.
0: Ada nyawang be ini judulnya.
1: Iya, Cik Mita ya.
0: Iya. Coba Cik Mita cari ke dulu ya. Spesial untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk galau-galau Cik Mita ya. Siapanya selamat siang untuk Cik Sisi tadi masuk lah ini. Iya, Cik Mita dilanjut sama
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawang kita cari ke dulu nyawang nyawang katukang nih. Nyawang apa tadi tuh? Mungiso nyawang ini baiklah ya. Nyawang cobalah ya, dari Jawa juga ini. Kita terima lagi sikok lagi 351656. Halo. Waalaikumsalam. Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Sama Cek Fauzan Banyuasin.
0: Cek Fauzan?
2: Iyalah. Kawan Mekah kemarin dong lagi ini. Kenapa Cek Mita?
0: Sudah tahu lah diriku.
2: Nggak ada tahu Cek Mita, adanya tempe.
0: Tempe. Aida, lagu apa Cek Fauzan?
2: Lagunya sama Cek yang baru turun tadi.
0: Apa?
2: Dari seberang, judulnya Kopi Susu Cek.
0: Kopi susu. Kopi susu nih dangdut.
2: Bukan. Campur sari ada juga. Kopi susu. Dia duet juga Cek, sama juga. Enggak duet.
0: Iya, ada.
2: Ada kan?
0: Juju Esa.
2: Oh, penyanyinya?
0: Iya, Caknya. Enggak tahu ya, juga.
2: Enggak duet dia.
0: Iya, enggak duet. Spesial untuk siapa ini?
2: Spesial untuk galau-galau pendengar perempat baik. Ucapannya sehat selalu bagi galau-galaunya. Untuk Cek Mitanya, selamat menikmati kopi susu yang kubawa ini Cek Mita.
0: Oke.
2: Kebetulan sekali tadi itu kan mampir ke warung depan tadi kan. Kita beli kopi susu. Cek Mita nak yang dingin apa yang ini baik original baik Cek Mita?
0: Original saja.
2: Yang original. Oke, lah ini Cek Mita ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Belum terbuat juga Cek Mita kan, nanti Cek Mita bisa buat sendiri ya.
0: Ya, bisa.
2: Ya itu Pak Cek Mita.
0: Ya, terima kasih Pak Uza.
2: Aku nak balik dulu ini.
0: Hati-hati.
2: Ya Cek Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dengan tiga penelpon, baik kita dengarkan terlebih dahulu.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, saya sudah kebersamaan kita di Sriwijaya siang kali ini ya. Cebita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran hari ini, mulai dari ada Rompok Kito, terus juga Teras UMKM, Hiburan dan Informasi, Siaran Budaya Nusantara, dan kita tutup hari ini dengan Besanjo ya. Dengan lagu-lagu requestan Dodolor, tadi sudah Cek Mita putar ke serta lagu terakhir ini Cek Mita pilihkan untuk dulur pendengar Perempat dari Palembang. Nantinya Sriwijaya sore berkawan sama Cek Rashid ya di Perempat dari Palembang, langsung dengan program acara Bepadu. Langsung baik dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Duinda Sari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harum persada bunda.
2: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Di radio mana itu cek? Uji cek gaya di pompa ya cek.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

0: Dulu sabu dayo, informasi pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero Drive 3 Palembang terus memperkuat komitmen sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJLSL sepanjang tahun 2026. PT KAI Drive 3 Palembang telah menyalurkan bantuan senilai 2.443.48.125.000.000 kepada masyarakat di wilayah kerjanya mencakup sektor kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran mobil ambulans dan mobil toilet kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terdampak. Dulu selanjutnya, marketplace membuka peluang besar bagi pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar. Kemudahan digital membuat produk lokal lebih mudah dikenal masyarakat luas. Owner Sambal Asa, Novita Sari, dalam dialog UMKM bicara di Furo 1 Palembang hari Senin yang lalu mengatakan, usaha sambal kemasannya mulai dirintis sejak 2022. Awalnya pemasaran dilakukan melalui teman dekat dan juga pesan WhatsApp. Menurut Novita, penjualan mulai meningkat setelah produknya masuk marketplace. Sambal Asa bahkan mulai dikenal konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Sekian info seringat, ingin perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyamping sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Hati-hati, silep mato. Kalau dak pajak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo, masih tetap di Perempat Suara Budayo Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasid di hari ini di edisi Sriwijaya sore Selasa 9 Juni 2026. Dulu sahabat budayo, jadi di Sriwijaya sore ini Cerasid akan meriung dulu di sore hari ini, di saat mungkin dulu lagi santai. Ada pun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk mereka dulur di jam 3 atau jam 15 tadi, ada informasi sedengar setelah Cik Rasid bawa ke tadi. Kemudian dilanjutkan acara berpadu, berpintak lagu dangdut dari jam 3 ini sampai ke jam 5 kaget. Wow, pakam 2 jam eh. Jadi dulur pacak melalui berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 atau juga bisa by chat WA di 0897-7884-884 untuk berpintak lagu dangdut dan berkirim salam untuk dulur kita ya. Kemudian di jam 17 kita ada pelestarian wisata lokal, informasi dan musik tentang wisata-wisata lokal yang ada di daerah kita Sumatera Selatan ya. Kaget cara spill ke daerah-daerah mana wae. Kemudian diselingi dengan hiburannya. Kemudian di 18.02 ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajar Al-Quran. Hari ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Rufaida SPDI dengan surat Toha ayat 1-14. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib. Kemudian setelah itu di jam 18.30 kita ada adat budaya kita. Wah, tentang cara set spill ke adat budaya yang masih berlaku, apa yang terjadi masih di daerah kita atau juga tinggal cerita wae. Nah, lanjutkan kaget di terakhir sesin Sriwijaya sore ada acara tepian batang hari 9. Jadi dulur yang senang dengan acara ini kaget ditunggu ke bae di jam 19 atau jam 7 malam kaget eh. Baik dulur, itulah rangkaian acara yang akan dibawa oleh Cerasi untuk merengguh dulur galo-galo. Sekarang kita masuk ke acara kita yang pertama, berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Dulur, mulai 2025, berpadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI paling

0: Baik dulur, kita masuk acara kita berpadu berbintang lagu dangdut. Baik dulur, diatur ya di 0711-351-656 atau juga by WA chat kita di 0897-788-884. Cekilah sudah ada telepon di perempat, kita sambut baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Rasid.
0: Berpadu.
1: Berpadu berbintang lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Siapa
0: cara sih? Siapa lah eh? Nong Eli. Eli. Wah. Sudah, dah cak kolak lagi, dah eh elegantus. Iyo, nah cak
1: itu. Padahal mulai cak rasa tu lemak nih.
0: Oi, dah. Cak Eli, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kadang cuaca di Gandus siap mana?
1: Sekarang gerimis manja
0: cak itu dikit-dikit teh, kadang-kadang ada gerimisnya, kadang ngilang. Wah, berarti sama bae di cak ini di.
1: Tapi enggak apa-apa, jemuran lah kering cak Rasid.
0: Alhamdulillah,
1: ra eh. Iya, alhamdulillah tadi panas kan.
0: Iya. Cak mana sehat gitu ya?
1: Alhamdulillah sehat, Cek. Makan masih banyak, Cek.
0: Masih bubu ya?
1: Oh, ada
0: miskol
1: itu.
0: No. Cak Eli. Cak mana sore ini minta denger lagu apa?
1: Lagu apalah lemaknya.
0: Lagu apalah ya.
1: Vita Mala tuh Cek, kangen.
0: Kangen? Vita Mala ya? Wow. Kangen sama.
1: Wow, apa? Wow.
0: Kangen siapa-siapa lah ini. Terus
1: bilang wow gitu.
0: Kangen, Vita Mala. Oke, siap kirim dengan dulu kita siapa?
1: Kirim, ada Kak Robi, ada Sisi, ada Mengoju. Ini miss call tadi gak tau siapa. Ada Mang Yu,

0: Ada Anggi, Andra, Mang Adi Sukarami di situ.
1: Okay. Pokoknya galau-galau banyak-banyak pokoknya deh.
0: Banyak
1: kayak. Iya,
0: kesian. Berhubung masuk pertama ini kan.
1: Itu
0: dapat bonus ini. Ada siapa lagi? Ada

0: ada siapa lagi ya? Lupa ente.
1: Pokoknya galu-galu dulu beda ya.
0: Iya. Dulu cara set. Gocor.
1: Iya, jangan oi. Kasih duit bae.
0: Gocor dikit. Aduh, wong rumah cek rasit. Dengar gak dia cek?
1: Kadang dengar, kadang tidak.
0: Nek, marah ya, mendak dengar. Jangan dengar ke sebelah, mau dengar ke kami. Iya, salam untuk wong rumah cek rasit.
1: Oke deh.
0: Untuk kalau gak cek Ita, cek Rara, Pak Sahrul. Terus untuk galau-galau baca.
1: Galau-galau ya, iya.
0: Yang ini cek di Jambi ada cek Ika, Mangga Yusuf, terus Pak Siawan di sana, dua Odin juga.
1: Oke deh.
0: Galau-galau baca cek Rasid.
1: Itu ya, oke siap.
0: Iya. Ada kan lagunya?
1: Ada.
0: Untuk cek Rasid, selamat bertugas, semoga sehat selalu cek Rasid.
1: Iya cek, sama-sama cek yo.
0: Salam sayang dari Eli
1: Pokoknya. Wow, oke deh.
0: Terima kasih cek Rasid.
1: Oke cek Eli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli gandus, wah perdana gitu ya dengan cek Eli. Kita lanjut di belakang di bogi cek Eli. Halo, assalamualaikum. Matos dia ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bepadu.
2: Bepadu, mungkin tak lagu dangdut.
1: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Cek Iwan, Cek Rasid.
1: Iwan KTP.
2: Ah,
1: wah.
2: KTP nomor itu. Iwan itu.
1: Masih ngotek sore ini? Apa lo lagi?
2: Bukan lagi.
1: Masih, yo?
2: Masih,
1: berhenti,
2: itulah gawe kita, Cek Rasid.
1: Berhenti jam berapa? Jam 4? Apa jam 5? Oh,
2: tengok lagi, istirahat,
1: Cek Rasid. Pasti istirahat di sana, ya?
2: Iya, okay. Tak azan istirahat dulu.
1: Oh, iya.
2: Sambung lagi,
1: ya? Eh. Gawenya di rumah, Cek Iwan, ya? Oh, Cek Iwan? Tempat pegawai kita tuh di rumah tuh lah ya.
2: Oh, di rumah tuh lah kita cerah sih.
1: Oh, lemak kali itu.
2: Kita yo, alhamdulillah gitu. Hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan gitu.
1: Tidak masalah, aku tuh sekena hati namanya deh.
2: Oh, iya benar. Sekena hati, enggak tidur.
1: Tidur.
2: Iya. Hati yang marah ya. Paling dikit boleh kan kalau banyak tidur kan?
1: Iya, rezeki dikit.
2: Iya, dikit setnya.
1: Setnya dikit deh.
2: Oh. Lemak gawai kita yang ngatur ya sih.
1: Iya, lemak.
2: Kalau nak banyak sen, banyak goyangannya.
1: Banyak goyangannya. Ayo. Jangan lupa kopi itu banyak juga.
2: Ayo, kopi lah. Itu secangkir tuh lah. Jangan banyak gitu.
1: Oh, jangan banyak itu. Banyak putih ya, banyak kerak ya.
2: Air putih, ada botolan kita air putih. Oke. Iya, maju cek rasa gitu.
1: Laju. Lagu
2: berhubung waktu kita
1: agak nak mepet. Iya, nak azan gitu. Agak rawan-rawan. 27.
2: Lagu apa jelasin?
1: Lagu dangdut.
2: Oh, lagu ini ya, Patah Arang ya.
1: Patah Arang.
2: Iya, Leo Aldi ya.
1: Oke, siap.
2: Ada juga jelasin pendengar kita itu di ini. Aku nyangkuk Pak Wong Rumah Cik Rasid kalau Cik Asmawati.
1: Bukan ya?
2: Salkan.
1: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Oh, galak monitor bu, terus masalahnya. Di sana kan?
1: Iya.
2: Balik ke Tarker.
1: Tarker katanya.
2: Kita langgar sama Cik Rasid. Jangan-jangan di sini dia ke rumah yang hobi denger radio.
1: Bukan, Cik.
2: Bukan, ya. Bukan. Iyalah, kita tembak lurus aja Cik Rasid, ya.
1: Mantap.
2: Berhubung waktu kita lah mepet, ya.
1: Nah, benar, nih, Cik Wan.
2: Fotokopian Cik Eli tadi, ya.
1: Aduh, nih, Cik Wan.
2: Iya, bolak-balik.
1: Bolak-balik, oke. Fotokopi. Iya, tiga rangka, Pak, ya.
2: Iyalah, semoga pendengar perempat sehat galau. Terutama untuk all crew-nya eh.
1: Iya, Cik Wan.
2: Atau masuk Cik Rasid juga bareng kuat.
1: Iya, jangan lupa
2: rukun rumah tangganya.
1: Besok pagi melak lagi ya.
2: Insya Allah. Oh, Cik Rasid ini juga eh.
1: Subuh besok.
2: Iya, oh,
1: akor eh.
2: Iyalah, itu aja.
1: Oke, Cik Wan.
2: Untuk Cik Rasid, semoga sehat selalu Cik Rasid.
1: Yo, Cik Wan, sama-sama.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Iwan KTP eh. Yang ngotel terus kakinya. Hai. Di belakang Cik Iwan kita terima sikap lagi. Halo, assalamualaikum, Bepadu.
3: Waalaikumsalam, Bepadu. Minta lagu dangdut.
1: Wah, dengan siapa nih?
3: Orang diri nih, Cik Rasid.
1: Orang diri, yo?
3: Iya, apa kabar Cik Rasid?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Iya, dan Johan di Senuro Ganilir.
1: Wah, Johan Senuro, eh. Alhamdulillah.
3: Iya, sehat, yo.
1: Iya, sama baik. Alhamdulillah.
3: Hujan di sana tadi, Cik Rasid.
1: Rintik-rintik dikit dah tapi tak ada puluh. Kadang-kadang hilang rintiknya tu.
3: Oh, tak ada puluh.
1: Iya.
3: Tak ada sih kalau saya rasa rintik-rintik tak ada juga.
1: Tak ada juga.
3: Iya.
1: Mesti kau agak lemak lah itu apa? Udara itu ada puluh panas berdengkang ni tu.
3: Iya, kadang mendung yo. Kadang panas berdengkang. Ya tapi rintik belum juga di situ ceratit.
1: Ma itu yo.
3: Iya. Lagu ceratit lah mepet gitu.
1: Iya iya. Lagu apa kira-kira?
3: Orang biasa beceratit yo.
1: Orang biasa yo. Okay. Siap.
3: Iya. Yo kirimnya galau-galau beceratit yo. Yo ada ya lagunya.
1: Ada. Iyo.
3: Yo,
1: Anggara yo. Yo, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sudah tiga wonge Eli Gandus, Cek Iwan KTP sama ado orang diri Cek Johan di Senuro. Baik dulur, jangan kemana mana tetap di Perumpak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado kangen, ado patah arang, kemudian ada orang biasa.

Wede dulur, sahabat budayo, kaum muslim musliman. Lagu dari acara Kupaduk ini kita hentikan sejenak untuk mengikuti acara beduk dan azan asyara.

Allah!

Baik itu dulu kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengar tadi beduk dan azan asar untuk memberikan tanda kepada kita bahwa telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran pimpinan LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keridhaannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik dulur, telah kita dengarkan tadi lantunan lagu yang bernostalgia setelah beduk asar tadi. Kita lanjutkan di acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Ada sebuah lagu dari Mang John dari Senuro tadi, Urang Liri. Ada Orang Biasa, Zul Anggara.

0: Masih di cara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Wah, Fai dia tuh ke sini di 0711-31656 atau melalui WA kita di 0897-7884-8644. Coba kita jingok WA kita dulu ada dah Oh, belum ada. Payo kita terima dulu di dang di dangdut di telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Ini dari Mata Merah ini.
0: Mata Merah, nah baru Cek
1: Ini Cek apa ini?
0: Cek Rasid.
1: Oh, Rasid. Iya.
0: Kita siapa Cek?
1: Harun.
0: Harun, wow, aku kalau namanya sudah sering dengar. Cek Harun nih, wow. Cek Harun Mata Merah.
1: Harun nama tu. Dah beli sinyal lu. Iya, nak beli dah kata anaknya di jaya
0: sago ya.
1: Jadi payah nak masuk terus. Tapi kita dengar.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Cik Arun Mata Merah. Apa kabar Cik? Salam kenal Cik Eo.
1: Alhamdulillah sehat. Cik Rasa sehat juga.
0: Alhamdulillah. Iya sis. Sehat.
1: Sehat tak sampai di situ.
0: Walaupun gaji kau nak sesekan Mbak Ongkah, pokoknya sehat dulu.
1: Mbak Ongkah.
0: Tak
1: apa-apa, yang penting sehat.
0: Yang penting sehat, iya. Itu yang paling penting itu.
1: Iya.
0: Pokok pertama.
1: Iya. Walaupun ada duit, amun tak sehat habis juga.
0: Habis juga, dak lemak juga. Iya.
1: Melahan kurang lah.
0: Iya. Dinjuk makan lesu galo nola.
1: Iya. Bukan minta lagu apa.
0: Boleh.
1: Iya. Boleh.
0: Iya. Penantian eh?
1: Iya.
0: Penantian tu dari siapa? Romai Rama apa?
1: Mansur
0: S. Oh, iya. Siap.
1: Kalau
0: ada. Insya Allah ada.
1: Iya, insya Allah ada. Iya.
0: Mansuk es yo.
1: Iya.
0: Kirim untuk siapa ini?
1: Kirim untuk galau yang baik.
0: Ma itu yo.
1: Iya, yang mendengarkan acara.
0: Berpadu.
1: Iya, berpadu ini.
0: Berasa
1: namanya kalau berpadu itu.
0: Iya. Kalung tahu dak yo?
1: Kedak kita.
0: Iyo.
1: Nah, itu berpadu nama.
0: Namanya berpadu. Dak pajak kena kita dewek.
1: Nah, iyo. Ni kalau dak sakit ujinya dak pajak. Berpadu yang lain.
0: Berpadu yang lain. Aduh. Akor.
1: Iyo. Yang penting keluarga sehat galo yo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iyo. Insyaallah di sini mai tu juga.
0: Mai tu
1: Yo.
0: Mak itu dah yo.
1: Yang dengar acara ini galu-galunya.
0: Galu-galu dah
1: Yo. Jadi yang di belakang cepat terbagi.
0: Benar.
1: Insya Allah. Yo, terima kasih.
0: Sama-sama Cik Harun. Salam kenal yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kenal juga sama Cik Harun Mata Merah Iya, salam kenal Cik O. Di belakang Cik Harun kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Berpadu. Berpintak lagu dangdut.
2: Bagi lagu dangdut.
0: Wah, ngapa cak lesunian itu?
2: Dari Kuti. Ada yang gili.
0: Wah, ibu. Ya, budak berdamara nih kurutinya cak ya.
2: Iya.
0: Iya. Pak Mono, apa kabar hari ini?
2: Hah?
0: Apa kabar hari ini, Jaku?
2: Hari ini, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, Iya. Bangun tidur, caknya bangun lesu tu.
2: Mendung-mendung, iyalah. Masa mendengar cerah kita bangun tu lah.
0: Pak Yon.
2: Cerah pagi ke bawa radio.
0: Wah, dah perhatian dulu kita
2: Amanya
0: ni.
2: Amanya masuk dari sana dia.
0: No, kau. Cak mano? Lagu apa kira?
2: Apa dia lopak?
0: Apa bit?
2: Kalau sebelum azan tadi kan lagi pun azan. Ini kan aku dah azan.
0: Santai weh itu kau tu ya.
2: Santai baik. Oh. Jam jadilah.
0: Macam ni ya dia.
2: Kalau lama-lama itu, kalau lama-lama marah yang lain.
0: Marah yang lain, nak
2: Ya kalau sama sejam kan, sejam kan wajar. Tak apa-apa.
0: Azan cek, sudah azan. Macam mana dengar lagu apa Cik Aspin? Ha? Lagu apa lagu judulnya? Apa dia?
2: Garam di laut.
0: Garam di laut, asam di daun.
2: Garam di laut, asam di gunung.
0: Garam di laut.
2: Asam mana sebalik dah? Ada acara sejalan nyarinya.
0: Iya, Ona Sutra dah eh?
2: Ah.
0: Iya, asam.
2: Oh, dari yang aslinya itu Hajat Aspin nyanyi.
0: Acis bukan Kang Musa.
2: Itu Ona Sutra itu yang kedua.
0: Itu. Yang kedua itu ya. Eh. Kap ngap cover dia tuh ya. Eh.
2: Iya, dia tuh cover.
0: Iya.
2: Oh. Yang aslinya kan dari Hajat Aspin, dari
0: Bay. Oh iya, payo.
2: Itu butuh bukan YouTube.
0: Oh, dah.
2: Ada keluar orang dengarnya.
0: Oh, dan
2: iya,
0: yo.
2: Iya, awak jahat kata banyak tingkah. dah sebelum ngatur kan aku ngatur dulu.
0: Ngatur duluan, yo.
2: Iya, lama kita sadar diri kan.
0: Iya. Wah, ikan pacaknya kan bunda ni dek.
2: Tak percaya, belalah dah.
0: Iyo, benang nian.
2: Yang enggak ngatur mengiwan, bunda tu.
0: Iyo. Walaupun belagak punya, kalau punya uang dah cee cee.
2: Iyo. Iya, mengiwan tu nak lama dia tu ngomong. Cuma dia masuk sebelum masa.
0: Iyo.
2: Makanya mang masuk tu saya kan jalan. Ada jadi kaget ber.
0: Ada jadi kaget ber.
2: Jangan ngomongnya.
0: Iyo.
2: Ini dia. Nah, zan ada ni kan. Jadi mana tu masih panjang nak ngomong. Dia
0: berjalan sekarang. Oh. Boleh rajin dia sekarang ni.
2: Jadual kapan kita tempat jarak. Jarak tidak kerugian.
0: Tak tahu kalau minggu ini kalau Cek Gaya tak masuk mau saya cek dolar wakil ya. Eh?
2: Kelakar malam minggu.
0: Malam minggu tak baca aku.
2: Oh, dah kati.
0: Iya, dah kati.
2: Jadual.
0: Iya.
2: Review tu kan. Ah, mudik tu lah, ada yang ulang kebun sawit tu banyak. 20 hektar
0: sawit. Wah, dah. Iya, payo.
2: Ini berhubung tak ganti. Jalan cak, kirim-kirim cak.
0: Okey, lanjut.
2: Lagi yang lain berutuk.
0: Iya.
3: Kirim-kirim cik Rasa.
0: Boleh, lanjut.
3: Untuk Bang Iwan dengan Cik Eli, Bang Indra Widodo dengan Cik Ratini. Untuk Nadia di Kota Bangu, Cik Isah di Cuma Lain, Cik Akbar dengan Cik Isah, Pak Ujan, Bang Putra Banten dengan Ibu. Untuknya Dodong di Cuma Lain.
0: Hai, Dodong eh?
3: Iya, Cik. Untuknya Rara Sahrul. Untuk Mbok Wati. Untuknya siapa lagi
0: Cik? Siapa?
3: Cik galau-galau lah Cik.
0: Galau-galau ya?
3: Iya
0: Cik.
3: Aku galau-galau tu lah Cik. Aman aku panjang-panjang kan uang tak masuk lagi. Iya kasihan Cik. Ya untuk Cik Rasin selamat bertugas. Semoga sehat. Oh untuk mengadis syukur Ami Cik.
0: Oh ya.
3: Iya Adib itu.
0: Adib itu budak ganteng itu eh?
3: Iya.
0: Ah, iya. Amin. Amin. Yo, sama-sama Cik Asmi. Baik dulu kita timo lagi di belakang Cik Aspin Asmi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo.
4: Halo, Bopadu.
0: Bopadu, dengan siapa nih, Cek?
4: Terima kasih, Cek Rasid.
0: Wah, Cek Robi, terima kasih, ya. Oke. Okay. Alhamdulillah, baik, Cek Robi. Cek Robi, Cek mana apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Baik juga, ya. Makan masih bobo, ya. Eh?
4: Panas, tak?
0: Di sini mendung, Cek Robi?
4: Mendung, ya?
0: Mm-mm.
4: Oh, di sini juga mendung, tapi udaranya ini gerah aja rasanya.
0: Oh iya, sama berarti.
4: Iya, masih mendung-mendung masih berkeringetan.
0: Sama baik berarti. Di sini juga cek mendung. Mendung tapi panas. Gerah, iya gerah. Iya bener, gerah.
4: Baso palingnya tuh gerah.
0: Gerah. Gerah ayam.
4: Gerah, gerah ayam.
0: Cik Robi, nak denger lagu apa suruh sini, Cik Robi? Biar aku cari ke dulu.
4: Lagu rindu.
0: Rindu eh?
4: Megi Z kalau tak salah.
0: Rindu Megi Z. Rindu Megi Z.
4: Ada kan?
0: Yes, lagi cari ke?
4: Cari dulu
0: sekarang. Iyo, kirim untuk siapa kira-kira ini? Lagu Cek Megi ini.
4: Kirim buat Eli ya, dengan dosa.
0: Mm-hmm.
4: Apa tadi? Kira Johan ya?
0: Yo, Cik Johan Sunuro.
4: Cik Harun ya?
0: Yo, Cik Harun.
4: Cik Harun
0: ya? Mm-mm.
4: Terus ada Cici.
0: Mm-mm.
4: Sama wujudnya.
0: Mm-mm.
4: Juga sampai kelima.
0: Mm-mm.
4: Harul.
0: Mm-mm.
4: Rara. Mang Penakan Dalam, Mang Pengasing.
0: Mm-mm.
4: Terus Ayah Sebari, Yang Putra Banten. Mak Akbar Tanjung.
0: Mm-mm.
4: Terus Anggi Andra.
0: Mm-mm.
4: Terus Rian Sudirman, Paujan, Irin.
0: Mm-mm.
4: Adik Vitung, Nadia. Bang Iwan tadi.
0: Mm-mm. Mm-mm.
4: Bang Indra Widodo, Cik Pipit.
0: Mm-mm.
4: Riswan. Apa lagi lah?
0: Gio.
4: Tak masuk nih. Lama kan tak masuk memang saya rasa nih.
0: Mang Pendi.
4: Mang Pendi kita tadi. Mang Pendi
0: udah ya. Yo.
4: Oh,
0: mengujuk sudah belum?
4: Cerita.
0: Mm-hmm.
4: Ujuk sudah, ujuk dua-duanya. Terus Dani.
0: Mm-hmm.
4: Mbawati.
0: Mm-hmm.
4: Ariti, Pengapi.
0: Mm-hmm.
4: Mm, ada lagu ya, Cek?
0: Ada.
4: Lagi Cek kan, Cek?
0: Iya.
4: Nah, itu benar, Cek.
0: Oke, Cek Robi.
4: Galau-galau lah pendengar perempat ini, Cek.
0: Oke, siap. Selamat siap.
4: Mendengarkan wala.
0: Oke.
4: Secara sehatnya semoga sehat era sehat.
0: Amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Semoga rezeki jauh dari bala penyakit.
0: Amin. Amin ya Allah.
4: Ditambah omongannya era sehat. Tahu sih. Bukannya diamin
0: nih. Oh jangan lebih bahaya kawan. Oke Cik Robi.
4: Belum saya. Ya itu saya
0: cerita. Oke Cik Robi.
4: Makasih terasa waktunya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Robi kita terima sokok lagi ya. Ada siapa di belakang Cik Robi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kak, aku ngidupin radio dulu ya. Halo?
0: Ayo, halo.
5: Radioku mati.
0: No. Ai, da kalau sebentar enggak apa-apa, belum bau. Iya, kalau enggak lama baru bau itu. Cek Sisi apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ada
5: Luar biasa nih alhamdulillah.
0: Keadaan cocor sana Cek mana Cek Sisi?
5: Oh, panasnya luar biasa di sini.
0: Oh, tapi panas
5: sih. Sudah sedikit mendung kan
0: ya. Oh, iya. Mendung tapi anget udaranya Oke deh Cek Sisi. Cek Sisi, nak denger kelabu ya. Lagu apa sore ini?
5: Ini malah lebih dari selamanya.
0: Lebih dari selamanya. Yang itu bukan, apa namanya? Fildan. Lesti Fildan itu ya. Wow, iya. Aku pengenin lagu ini.
5: Pengen deh aku duet lagu ini sama Cek Rashid.
0: Boleh? Oh, boleh. Kapan-kapan kita duet kayak ya? Iya. Oke, Cek Sisi, kirim Cek Sisi. Siapa dulur kita?
5: Tadi ada Robi ya.
0: Mm-hmm.
5: Sama Eli juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Ada Mang Arsin sama Cek Azmi tadi.
0: Mm-hmm.
5: Ada satu tadi Cek Harun ya.
0: Iya, Cek Harun. Ada Cek Johan Johan Sunuro. Cek Harun Mata Merah.
5: Mm-hmm. Mang Johan tadi ada Mang Iwan nih.
0: Mm-hmm.
5: Tadi siapa lagi?
0: Ada Cek Eli, ada Cek Aspin.
5: Iya.
0: Mm-hmm. Itu baru 6, baru 7 sama Cek Sisi.
5: Oh, 7 sama aku.
0: Oke.
5: Okay. Kirim lagi ya, buatnya Yoi. Yang kemari ya.
0: Mm-hmm.
5: Buatnya Mang Putra Banten sama Ibu.
0: Mm-hmm.
5: Ini apa, Mang Akbar sama Tata Alisa, Tauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore.
0: Mm-hmm.
5: Banyak Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga, selamat sore. Mang Uju Sakoramutan, Mang Uju 035. Agak banyak
0: atau
5: kok
0: tidur lah
5: dulu
0: cerah. Oh, jangan banyak nian. Ayo. Lagi tak kebagian lagi yang lain itu nyo. Ngirin nyo.
5: Oh, apa? Buat nyomang Rizwan Bukit ya, bareng Pak Darmawan juga di situ ya.
0: Mm-hmm.
5: Tadi itu Mas Ito juga. siapa lagi, Mbak Pipit ya?
0: Mm-hmm.
5: Yang ada di OI ada Mang Helmi sama Mang Pian ya?
0: Mm-hmm.
5: Ini siapa tuh? Mang Idham, Mang Peri, Semerotan. Ada ini Mang Hendra Widodo juga. Selamat sore, Mang Yus di Jalur ya?
0: Mm-hmm.
5: Siapa lagi, Sarul, Lara ya? Cik Ita ya? Ini Cik Nadia juga, Cik Ani Kentan. Terus siapa lagi ya? Ayo,
0: tak tahu lah siapa lagi. Galo-galo, Bay, ya. Siap.
5: Spesial, ya?
0: Mm-hmm.
5: Oh, ini buat Dodong juga sama.
0: Oh, Dodong. Ya, dulu kita tuh, dulu yang lama telah kembali.
5: Maaf, Bang Toto.
0: Iya.
5: Ya udah, pokoknya karena sih mau bertugas, ya.
0: Oke, Cici. Selamat
5: sore. Nah, kan, Mang Adi Pitu, Mang Adi Sukarame, ya.
0: Mm-hmm.
5: Nah, pokoknya karena sih mau bertugas, ya.
0: Yuk.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur, sudah empat telepon ya. Ada Cik Hagun, ada Cik Asim Aspin, ada Cik Robi, dan juga Cik Cici ya. Kita ringin ke dulu permintaan lagu-lagu dulu kita nih. Ada Mansur S, Penantian. Ada Asam di Gunung Garam di Laut oleh Kak Ona Sutra ya. Baik, dulur, jangan kemana, tetap di 24 Suara Budaya Sumatera Selatan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam syiar-syiar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi acara kita berpadu berpintak lagu dangdut masih bersama Kulo Cik Rasid teh. Wah, kalau tadi dari dulur-dulur kita yang ditelepon, sekarang kita jingok di WA kita eh. Dua sekali itu ada Wapet Canton. Wapet. Assalamualaikum Cik Rasid. Semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Cik. Cik Rasid minta lagunya eh, Kenyataan Rita S. Wow. Lagu ini buat pendengar Pro 4 galau-galau. Semoga pada sehat baik. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Yo, sama-sama Wapet eh. Lagi tunggu ke baik Wapet eh, Kenyataan dari Rita Sugiarto. Kemudian dari Cik Gun, tapi Cik Gun ni nak info ke baik dia ni. Info berdebis Cik Rasid, daerah Sembawa macet parah. Oh. Yang nak ke Palembang atau Betung, mampir ngopi dulu baik. Cik Hendra. Cik Hendra, Cik apa? Cik Gun. Terima kasih Cik Gun infonya eh. Oi. Oh, ini laju Cik Hendra, Hendra be dodo. Mesen lagu Cik Rasid, Senandung Rindu dari Bang Haji Fit Nur Halima. Okey, kaget tunggu ke baik Cik Hendra eh. Hai. Sekarang kita balik lagi ke telefon kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bepadu.
1: Ya minta lagu dangdut.
0: Wah. Dulur kita langgeng dalam Cik ini.
1: Bukan. Apa kabar Rano Dino yang ganteng?
0: Alhamdulillah baik kan do ganteng.
1: Iya. Ah.
0: Ganteng. Ah. Masih ada sisu-sisu kegantengannya itu.
1: Iya. Adalah ada ciri-ciri yang tinggi-tingginya baiknya tengahnya lah ganteng.
0: Mak mana kue lapisnya tuh? Cak yang menarik nian. Ah.
1: Dia tuh makan
0: sarapan
1: pagi.
0: Oh, lemaknya eh. Ai, bangso dekat di sini pacak diancap ke sano ini.
1: Buat yang kita kalau tu bukan buat siapa.
0: Ma itu eh.
1: Wah. Itu ni tangan kita dari buatnya.
0: Lemak ni kan kalau nyengoknya biru-biru eh hijau-hijau saja itu eh. Wah, ya, cak sedawut.
1: Pakai gula, pakai
0: santan, pakai telur. Apa kabar, Mang Pen?
1: Kalau aku dah ceritanya lagi sehat lah.
0: Sehat alhamdulillah ada eh.
1: Iya.
0: Makan masih bubur deh.
1: Penyiarnya baik, penyiarnya mana?
0: Ayo alhamdulillah sehat.
1: Kita tidak sama ganteng kan?
0: Oh bukan lagi dah eh.
1: Ya karena aku lah tahu cara si rumahnya cantik, karena anak-anak cantik ganteng kalau kan ya. Jadi aku paham. Jadi
0: alhamdulillah.
1: Aku kalau tidak kenyataan aku tidak galak ngaco ganteng. Jengok Ida segala Ida ngaco kau ganteng.
0: Ah, Ida jengok nene. Oh sudah iyo. Kalau cak itu, payo.
1: Jengok terus di profil yo.
0: Okey. Mang Pen nak nenggelak apa Mang Pen ke sore ini?
1: WhatsApp kudu saya baca lagi pandangan pertama dari Arab tu gue.
0: Wah, pandangan.
1: Itu ada di WhatsApp tidak dibaca ke jalan.
0: Ada. Karena kita kan begiliran kan. Jenguk dia Wapet itu dulu baru masuk.
1: Waktu itu tak ada banyak lagi waktu setengah lima.
0: Itu eh.
1: Iya.
0: Pandangan pertama eh.
1: Iya pandangan pertama dari Arab tu ada dah.
0: Insya Allah ada. Pertama pula.
1: Salamnya masuk tadi ada Eli.
0: Mm-mm.
1: Ada Cik Johan. Cik Johan yang dia ada di Prabu Mulih kan.
0: Bukan di Senuro.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Daerah Cirebon kan.
0: Daerah OI itu Tanjung Batu.
1: Oh iya. Ada juga Iwan jadi KTP jadi masuk juga ya.
0: Mm-mm.
1: Hendra kan chat tajam tadi anu apa tadi anu jago anu gua WhatsApp kalau saya. Ada Ujo Asma di Pangkal Balai mungkin lagi monitor sekarang. Heeh. Ya ada JK di KM 18 ada Andi Tato.
0: Mm-mm.
1: Sama siapa lagi yang pernah masuk itu?
0: Heeh. Halo? Halo Cek, Bang Pendi, halo, Ceknya, sinyal Bang Pendi mungkin eh, Cek Rasid mati dulu eh, kalau insya Allah masuk lagi be. Baik dulur, di belakang Bang Pendi lah ke dalam, kita terima lagi, halo Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam, Cek Rasid.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
2: Siapa ya, Anggi lah.
0: Anggi lah, wah, aku tu nak itu ni ya, biar disebutkan ya. Apa kabar Anggi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah sehat juga. Cuma kau dan cuaca di tempat Anggi?
2: Tidak panas.
0: Tidak panas, dingin, tidak dingin. Oh ya, mendung juga di situ?
2: Tidak.
0: Tidak eh? Oh iyo loh. Kalau di daerah kita ni lagi mendung-mendung cak itu tapi masih hangat.
2: Anak-anak kuku.
0: Anak kuku. Cak mana ni anak-anak kuku tu eh?
2: Cak Banyu.
0: Oh, itu eh. Ya sudah kalau cak itu.
2: Lagu cak rasa tu.
0: Apa dia nggih lagunya nggih?
2: Laila Ayu, Cinta dari Seberang.
0: Laila Ayu. Laila Ayu, Cinta dari Seberang. Kirim-kirim untuk siapa yuk? Itu nggih.
2: Ada tadi Mang Pendilangkan, Mang Pendiasing, ada Pak Akbar, Ayah Sabari, ada Fauzan, Irin, Kak Dipitung, ada Mang Hendra Widodo, Mang Helmi, Mbak Pipit, Kang Maman, Ayu Nadia, ada Mbak Sisi, Mbak Juni, ada Kak Robi, Yeli, Mang Ujo 035, Mang Ujo Sako. Galo-galo lah cak reset.
0: Oke, cak Anggi. Special siapa tuh?
2: Bang Andra aja.
0: Wah, special Bang Andra eh.
2: Ada lagu cak reset?
0: Insya Allah ada, oke. Tunggu ke bayar. Iya, Laila Ayu.
2: Ya, sudah.
0: Cinta dari seberang ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Sudah 3 telepon dari Tikito. Dari dulur-dulur kita. Kita ringgit ke dulu. Lagu berminat dulu-dulur kita ya.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut

0: Baik dulur, kita balik lagi acara kita berpadu berpita lagu dangdut teh. Kita terima langsung tak basa-basi karena waktunya caknya tak mungkin lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Berpadu. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa? Dengan siapa, Cek?
1: Dengan Andra.
0: Woi, Andra. Andra Angge. Wah, ada spesial tadi ya. Oke, Andra. Berhubung waktunya tak terlalu banyak nih, Andre. Mungkin langsung baik, Andre. Spesial. Untuk siapa? Lagu dulu. Iya, lagu dulu ya apa dia nih. Oh, udah. Apa, Cek?
1: Lagu ini bae lah.
0: Apa tuh?
1: Hancur pesena telur.
0: Hancur itu apa hancur?
1: Iya.
0: Hancur pesena telur.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jarang kita denger lagu itu di perempat, we. Ada enggak?
0: Insya Allah gue cari ke hancur.
1: Cariklah dulu. Aku ngirim dikit lagi kamu cari lagu tuh.
0: Oke, lajur Jo.
1: Iya, aku kirim ya. Buat Mang Pen digasing di ini ya, di Langkat. Ado Mang Uju Tako.
0: Itu Imam Arifin ya. Imam Arifin ya. Imam S ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke. Oke, jala ya.
1: Putar-putar.
0: Iya. Oke, Andra, mungkin itu dulu, Andra.
1: Iya, pokoknya
0: galau-galau ya.
1: Pendengar bela ya.
0: Iya, siap.
1: Kecuali yang lama tuh yang lagi mendengarkan salam kompak di udara ya.
0: Oh, pokoknya galau-galau, Andra ya.
1: Spesial pula ya.
0: Heeh, spesial.
1: Itu spesial balik untuk Wong cantik tadi ya.
0: Wah.
1: Cantik dia suaranya tuh,
0: Cek. Iya, benar, Cek. Aku juga kagum ya suaranya, Cek. Iya.
1: Iya ya. Pokoknya buat Anggi ucapannya salam sayang selalu sehat selalu doa terbaik ya.
0: Wow.
1: Buat keluarganya.
0: Iya.
1: Ya buat Cerati juga sehat selalu panjang umur.
0: Sama-sama, Cek.
1: Menghibur kami.
0: Wah, emang itu dah.
1: Iya. Itu aja ya.
0: Oke, Chandra. Yuk, insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Andra kita terima kasih lagi ya untuk terakhir ini. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
2: Salam berpadu entar lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih?
2: Sama Mbok Wati.
0: Wah, Mbok Wati, alhamdulillah Mbok Wati. Yo, lah lama enggak masuk di cara-cara sih teh. Mbok Wati nak negara lagu apa sore ini?
2: Lagu apa?
0: Oh.
2: Resah. Itu Peti Pera.
0: Peti Pera ya. Oke. Okay.
2: Ada
0: Kak Cirasit. Oke, cari ke Resah Peti Pera ya.
2: Iya, Resah.
0: Resah Peti Pera. Oke, spesial bela siapa kira-kira nih?
2: Apa dia?
0: Spesial untuk siapa nih?
2: Untuk galo-galo lah.
0: Untuk galo-galo bae ya. Hubung waktu dak mungkin lagi dak ya.
2: Iya. Salam kompak-kompak deh.
0: Oke deh.
2: Iya, Kak Cirasitnya. Terima kasih.
0: Yo.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo. Tanpa terasa acara kita berpadu, acara saya cukup bersama di sini karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan lagi kita melanjutkannya. Ada sedikit permintaan tigo dulur kita. Ada Cek Gun lagunya Gadis Manis dari Kalimantan. Ada Cek Andra Ancur Pasana Telur. Kemudian dari Cek Mbok Wati dari PT Pera Resah ya. Beda dulu sahabat budayo, acara saya memaham. Kalau ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Kalau di becandok itu nih, di acara berpadu ini, acara saya salah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah limas,

0: Bayi dulur, sabudayo masih di Purwokerto Palembang, suara budaya Sumatera Selatan masih di acara kita di hari keempat ya. Sekarang kita masuki acara kita pelesiran wisata lokal diselingi dengan nanti hibur-hiburan musik ya. Dulu sabudayo, selanjutnya cara saya akan spill ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita yang tetap hits sampai main hari. Ada apa bae? Yang pertama mungkin tidak asing lagi bagi kita, Pulau Kemaro. Tapi bengis sebagian uang dengan cerita bae. Tapi walaupun macam mana, cara saya agak sepik juga. Jadi dulu sebelumnya Pulau Kemaro yang terletak di tengah Sungai Musi ya, adalah salah satu ikon wisata Palembang. Selain pemandangan alamnya yang indah, pulau ini juga punya kisah cinta legendaris antara putri dari Raja Kerajaan Sriwijaya dan juga putra Raja Kerajaan Tiongkok. Pulau Kemaro sendiri berarti adalah pulau yang kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam bahkan ketika Sungai Musi sedang pasang. Jadi dulu sahabat Buayo ya, kalau yang main hari kena, kalau nak ke Pulau Kemaro itu dulu-dulu datang be ke daerah bawah Ampera. Di situ ada ketek-ketek yang nawarkan diri kayaknya untuk pergi ke Pulau Kemaro itu lah ya. Nah, tapi kalau di dang musim atau bulannya cap gome, kaget ada dulur kita dari Tionghoa bikin jembatan dari kapal-kapal ya. Nah, jadi kapal-kapal tongkang digabung ke jadi siko, jadilah jembatan. Nah, di situ kaget dulu pacak pergi ke sana melalui intirup daerahnya Anggi, daerah Cegaya situ ya. Jadi dari sana kita pacak berjalan kaki itu. Nah, jadi kita jalan ke intirup itu, ke Kalidoni ya, dekat polsek Kalidoni lewat terus lagi itu. Jadi kita pacak jalan kaki itu. Nah, nyebrangnya tidak perlu pakai ketek. Tapi kalau nak sekarang nak ke sana pakai ketek atau speedboat Oke, dulu lanjutnya ada apa lagi? Taman Kelosia Spring Hill. Jadi kalau kamu suka tempat yang Instagramable, wajib banget bagi mampir ke Taman Kelosia Spring Hill. Taman ini dihiasi hamparan bunga-bunga berwarna cerah lengkap dengan spot foto unik seperti replika kincir angin Belanda dan juga miniatur rumah tahan gempa. Wah, cocok banget ya buat foto-foto untuk keluarga kecil itu ya, atau foto romantis bareng pasangan. Wah, Cik Andra, Cik Anggi, kalau nak pergi ke sini boleh lah. Kalau Cik Nut sama Cik Aspin jangan loh, kayak syak-caka kan kamu di sini. Amanzi Waterfall selanjutnya. Kalau dulu nak dengar ke, nak nyinggung Amanzi Waterfall boleh lah. Di daerah Tanah Mas ini kalau tak salah nih. Tapi coba cek resit speak dulu apa di mana ini. Tapi kalau salah situlah. Karena cek resit sudah berapa kali, 2 kali, 3 kali sudah sana. Mau main air sepuasnya bareng keluarga, Amanzi Waterfall jawabnya. Jadi taman bermain ini seluas 3,5 hektar. Ini punya banyak wahana seru seperti Zimba, Koraful, River Nile, hingga di Cyclone. Jadi air area khusus anak-anak pun aman dan penuh permainan seru, bikin liburan makin menyenang ke. Jadi kalau nak kesini cari be Amanzi Waterfall kagak ada di Google Map. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Kantor Ledeng. Kantor Ledeng, kalau mainnya lagi terkenal dengan Kantor Wali Kota Kalau kamu suka wisata sejarah, jangan lewat ke Kantor Ledeng. Bangunan ini kini berfungsi sebagai Kantor Wali Kota Palembang. Bangunan ini awalnya merupakan menara air Belanda yang dilengkapi kantor di lantai bawahnya, kemudian dijadikan kantor residen oleh Kekaisaran Jepang. Jadi fungsinya merubah menjadi balai kota pada tahun 1956 dan mulai menjadi kantor wali kota pada tahun 1963 hingga sekarang. Jadi itu dulu ya. Ada cara sesepil ke beberapa tempat wisata, baik itu tempat wisata sejarah dan juga wisata air atau banyu ya. Beda dulu jangan kemana, masih tetap ya di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu, yuk kita makan lagi.

acara-acara resmi, benang logam metalik yang tertemu berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan

Baik deh dulur, masih berempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cik Rasid teh. Dulur sebudaya, seperti yang Cik Rasid bilang omong ke tadi di awal, bahwa kita di jam 17.01 akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Rufaidah SPDI surat Toha ayat 1-14 dan dilanjutkan kemudian dengan beduk dan azan maghrib pada saatnya nanti. Baik dulur sabudayo, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada Lesti Saka Ibu Mau Unmi.

0: Baik dulur, kaum muslim muslimat, seperti yang cerita tadi, di jam 17.51 kita akan bergabung dengan RRI Fru 1.
1: Sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Selasa, bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026.

Baiklah dulur, kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya tadi wudu dan azan maghrib tadi pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat dulur kita yang menjalankannya. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, masih Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pelestarian adat budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan ya. Baik itu yang masih ada maupun juga yang cuman ada ceritanya baik. Baik dulur, pertama ada apa? Pertama ada bebehas. Wah, apa nih an bebehas ini dek? Jadi bebehas ini adalah tradisi yang berkembang di masyarakat pedesaan Kabupaten Muara Enim. Tradisi bebehas dahulu dilakukan manakala suatu keluarga akan mengadakan hajat, seperti ingin menikahkan putra putrinya atau yang biasa disebut dengan nganten ke. Wah, nganten ke eh. Jadi tradisi bebehas ini hanya dilakukan oleh para ibu dan juga remaja putri. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bergotong royong. Secara umum, tradisi bebehas ini dibagi menjadi beberapa tahap ya. Tahap awal dilakukan dengan mulai memisahkan padi pada tangkainya, atau yang masyarakat Muara ini menyebutnya dengan mengiri. Oh, sama cak di tempat cak cerasi deh, ngiri padi. Setelah padi dipisahkan dari tangkainya, biji padi tersebut kemudian dijemur. Nah, tahap ini dinamakan dengan mengisal. Ah, mengisal sama baik caknya ini dengan sama cak cerasi deh, mengisal juga, ngisal padi. Jadi padi yang sudah dijemur kemudian ditumbuk dengan lesung. Proses ini untuk memisahkan bulir padi dengan kulitnya. Jadi setelah bulir padi terkelupas, barulah dilakukan tahap menampikkan biji padi ke dalam alat yang terbuat dari balok kayu yang oleh masyarakat Muara Enim disebut isaram. Wow, itu ya. Jadi itulah tradisi bebehas. Menjadi kita deh cara caranya misah ke dapat ke beras ya. Nah, beras padi sudah ada tapi masih dalam tangkai, di tangkai makanya. Masih di tangkainya kemudian diirik diirik kemudian disal. Kemudian baru dijemur, setelah dijemur panas, iyo kira-kira baru ditumbuk pakai antan ya. Lesung. Tapi kalau mak ini hari lah sudah ada itunya, lah sudah ada pabrik padi ya. Kalau dulu lesung tuh cak mano ya, banyak lah patah-patah padi itunya, berasnya ya. Jadi mak ini hari kalau sejak ada pabrik beras ini lah, bulir-bulir itu lah utuh, tidak lagi patah-patah lagi cak dulu ya. Tapi ada lemak juga makan beras patah tuh ya. Ada lemak cuma kalau ya beda lah rasanya cak beras buju kami itu, beras apa namanya ya. Beras lebak ya, beras apa pokoknya ada beda aroma itu, beda memang kalau di pabrik ke sama dengan ditumbuk pakai lesung tuh ya. Aku udah pacak nyeritu ya, tapi pacak ngendang ya. Beda dulur. Kalau tadi dari bebehas dari Muara Enim, kini selanjutnya kita ketari tradisi rumpak-rumpak. Nah, dari siapun ya rumpak-rumpak ya. Jadi tradisi rumpak-rumpak merupakan tradisi untuk memeriahkan momen keagamaan Islam, yaitu memperingati Hari Raya Idul Fitri atau Satu Sawal dan juga Idul Adha. Wah, jadi tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang yang tetap dilakukan di daerah Kelurahan Kuto Batu Palembang ya. Tradisi rumpak-rumpak ini merupakan bentuk rasa syukur, kebahagiaan dan kemenangan yang diungkapkan oleh masyarakat Kelurahan Kuto Batu Palembang ya. Wah, kapan-kapan ya. Tapi kita udah katik kawan pula daerah Kuto Batu tu ya. Langsung ada pacak lemak kita berkunjung ke sana ya. Jadi tradisi rumpak-rumpak menggunakan alat yang disebut terbangan. Wah, tahu tak saya. Terbangan merupakan alat musik pukul dengan dua jenis pukulan, yaitu pak-pak atau buka dan bing-bing-bing tutup. Tekapak-tekapak, digibing-digibing. Wah, itu deh ya. Jadi terbangan dipukul dengan berbagai macam irama, yaitu pukulan selang, pukulan kincet atau lintang, kemudian pukulan jos dan juga pukulan yahum. Wah, bukan musuh. Jadi terbangan ini diiringi oleh lantun syair yang mengandung pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemain terbangan biasanya dilakukan generasi muda masyarakat Kelurahan Kuto Batu Palembang, yang diikuti generasi tua yang mengikuti dan mendukung pelaksanaan tradisi rumpak-rumpak ini. Wah, jadilah itu baru duiko eh ada tradisi yang ada daerah kita tadi, daerah Muara Enim kemudian daerah Palembang.
ada tradisi membahas, ada tradisi rumpak-rumpak. Jangan kemana-mana, tetap ada di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagunya Mbok Warni. Wah, kangen aku Mbok Warni. Tresno Sepisan dari Didi Kempot.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutin di acara kita ya, Pelestarian Adat Budaya daerah kita Sumatera Selatan. Sekarang Cik Rasid pilih ke Berasan. Nah, mungkin dulur tahu adat Berasan di Sumatera Selatan ya, khususnya di kota-kota Palembang dan sekitarnya. Jadi Berasan ini termasuk sebagai upacara adat yang ada di daerah kita ya. Karena tradisi berasal dari bahasa Melayu yang mempunyai arti bermusyawarah. Jadi tujuan bermusyawarah untuk menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar . Jadi ada pun pertemuan antara dua belah pihak keluarga yang dimaksudkan untuk menentukan apa yang diminta oleh pihak si gadis. Jadi pihak lanang ini nanyo barang kira-kira nak mana neket tidak ? Dan apa yang akan diberikan oleh pihak pria. Wah, jadi di kesempatan itu si gadis berkesempatan diperkenalkan kepada pihak keluarga pria. Nah, ini secara resminya baratnya. Mungkin selama inilah sering bertemu deh antara kedua pihak dari lanang betinonya ini nih mempelainya ini, calon mempelainya ini. Tapi kalau nak bertemu keluarga antara keluarga, nah ini mungkin baru itu jadi Berasan namanya nih. Dan biasanya suasana Berasan ini penuh dengan pantun dan basa-basi ya. Karena namanya baru bertemu dah ya. Banyak basa-basinya itu. Jadi usai jamuan makan, kedua belah pihak keluarga telah bersepakat tentang segala persyaratan perkawinan, baik tata cara adat maupun tata cara agama Islam. Pada kesempatan itu perlu ditetap ke hari berlangsungnya acara atau mutus ke kato. Nah, itu ya. Jadi dulur, itulah adat budaya kita, diantaranya Berasan tadi ya. Selanjutnya ada lagi nyinguk atau apa namanya itu ya, menyenggung ya. Ayo, jadi secara filosofi kata menyenggung atau menyenggung ini berasal dari istilah yang bermakna memasang pagar atau perlindungan bagi calon mempelai perempuan. Jadi makna ini diibaratkan sebagai upaya menjaga calon pengantin wanita agar tidak lagi diganggu atau didekati laki-laki lain, karena sudah ada pihak yang menyatukan keseriusannya. Jadi untuk meminang si gadis ini ya. Jadi tradisi ini simbol penghormatan sekaligus komitmen dari keluarga calon mempelai pria. Ah, itu. Kalau baca dosen Cik Rasid itu nyengok. Jadi keluarga si laki-laki ini nyengok keluarga perempuan. Nah, nak ngatuh ke bahwa kami itu ada kendak itu. Nah, ini nih sebenarnya tahap dari sebelum tahap Berasan tadi. Nah, kalau dari tempat cara situ itu nyengok rasan dulu baru Berasan itu. Nah, jadi pelaksanaan tradisi ini dalam prosesi menyenggung ini pihak keluarga laki-laki datang membawa tenong atau sangke, yaitu wadah ayaman bambu yang dibungkus kain batik dan hiasi sulaman yang benang emas atau pita ya. Wadah tersebut berisi bahan makanan atau juga kebutuhan rumah tangga seperti telur, tepung, terigu, mentega, gula dan juga bahan lainnya sesuai kemampuan keluarga laki-laki serta kebutuhan keluarga perempuan. Nah, itu ya. Jadi dulur-dulur, nilai-nilai yang terkandung dari tradisi menyenggung ini atau nyinguk ini, jadi keseriusan dan tanggung jawab sebagai bukti bahwa pihak laki-laki benar-benar berminat meminang calon mempelai perempuan. Kemudian penghormatan kepada keluarga perempuan serta mempererat silaturahmi dan juga pelestarian budaya. Jadi dulu-dulu tuh ada spill Kak Rasid spill ke dua adat istiadat kita. Pertama tadi dari Berasan, kemudian ini menyenggung. Nah, jangan mono tetap ya di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagunya masih dulu Cek Nat ini ya. Jangan sampai menaruh dendam. Dulu sama nikmat ya.

0: Atnyo Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Jarasid, inilah info selengkapnya.

Dulur Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, pertama, pasar falas merespon positif putusan Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi 18.058 per dolar Amerika Serikat. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga merupakan langkah yang tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kata analis pasar uang Ibrahim Aswaiwi Selasa kemarin. Hari ini maksudnya. Selain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga BI juga untuk menjaga laju inflasi. Karena kemungkinan besar inflasi akan naik akibat naiknya harga barang-barang impor, ucap Ibrahim. Dulur Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan kartel harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Penyelidikan dilakukan setelah harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Satgas Pangan juga akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri indikasi persekongkolan harga. Harga CPO dunia tidak turun dan justru meningkat, karena itu penyelidikan akan dilakukan bersama KPPU, katanya. Ade mengatakan fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut sebab harga TBS tidak bergerak sesuai perkembangan pasar. Satgas Pangan mendukung upaya pemerintah melindungi petani sawit. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Berempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.

0: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Baik Dudulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih buka sama Kulus Jirasit. Di session terakhir ini kita ada acara namanya Tepian Batang Hari 9 ya. Jadi Dudulur, kaget selamat menikmati baik. Lah sudah acara sepilih ke beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa Batang Hari 9 ya. Bernuansa gitar tunggal. Wah, ada apa baik? Ada kos lampu, ada ndak lemak nanggung kudai, ada nasib rawas, ada linjang suhang, ada laba tuna, ada hidup tak berdaya, dan ada berapa lagi. Kemudian Dudulur Sobat Budayo, untuk diketahui juga kita berisak nanti di jam 19:16. Jadi Dudulur Sobat Budayo, itulah yang acara-acara kita yang terakhir cara saya bawa ke. Jangan kemana mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada kaos lampu buruk tergantung. Ini kesenangan cek pendilakan dalam nih.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasir ya, di season terakhir di edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Selanjutnya Cerasir akan juga info-info tentang apa baik ini, ada penutup kepala atau kertapu dan juga mahkota cempako. Jadi penutup kepala pria dan wanita di Sumatera Selatan merupakan pusat dari simbolisme kehormatan dan juga hubungan spiritual dengan pencipta. Jadi secara sesiologi atau material, pria menggunakan kertapu atau tanjak yang dibuat dari kain songket sutra yang bermutu tinggi dengan pengeras bagian dalam agar struktur lipatannya tetap tegak. Sedangkan mahkota wanita atau cempako terbuat dari kuningan atau perak yang berlapiskan emas murni, wah, dengan teknik tempa yang sangat halus. Secara anatomi atau potongannya, secara teknis tanjak dibentuk melalui teknik lipatan kain persegi tanpa jahitan yang menciptakan sudut-sudut tajam yang melambangkan ketajaman berpikir. Sedangkan mahkota wanita memiliki struktur yang berlapis yang membingkai wajah, seringkali dipaduke dengan bunga melati ronce atau keharuman alami. Jadi dulu sebelumnya secara filosofi ada juga strata ya. Ketinggian dan juga jenis lipatan tanjak membedakan strata sosial pemakainya. Mulai dari bangsawan keraton hingga tokoh masyarakat adat. Jadi keunikan pakaian adat Sumatera Selatan ini terletak dari keseimbangan visualnya antara beratnya perhiasan kepala dengan keanggunan gerak pemakainya. Ya, jadi dulur, itulah secara filosofinya tanjak dan juga mahkota cempako untuk wanita di Sumatera Selatan. Wedo dulu jangan lupa tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado nasib rawas dari Densyah.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita Tepian Batang Hari ya. Dulur sahabat budaya, baju utama, dodot dan baju kurung. Jadi busana utama menonjolkan teknik draping atau lilitan yang rumit serta penggunaan kain bludru untuk menciptakan kesan mewah. Jadi ini adalah pakaian yang ada di Sumatera Selatan ya. Secara teknologi atau material, ASN gede menggunakan dodot atau kain menutup dada dari songket lapus yang seluruh permukaan ditutupi benang emas melalui teknik tenun ikat pakan. Jadi ASN sangko menggunakan baju kurung bludru hitam, yang warna hitam maksudnya, ataupun juga warna merah dengan sulaman emas tekat yang timbul pada bagian kerah dan ujung lengan. Secara anatomi dan atau potongannya, dodot pria diletak ke secara menyamping, sementara baju kurung wanita memiliki potongan longgar yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan Melayu Islam. Jadi teknik potongannya yang bersifat struktural namun tetap memberi ke ruang gerak. Seringkali dipaduke dengan selendang yang disampirkan secara asimetris ya, jadi menyilang itu naik. Jadi filosofi dan juga stratanya, penggunaan dodot lanjang dado pada pria di masa lalu melambangkan kesucian dan juga keberanian. Sedangkan baju kurung melambangkan martabat dan juga perlindungan diri. Sedangkan fungsi pakaian adat itu sendiri di Sumatera Selatan ini dalam konteks ini adalah membedakan identitas rajo sehari atau pengantin dengan para pengiring melalui kemegahan materialnya. Jadi itulah ya dulur-dulur ya. Beberapa adat pakaian adat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Kito Palembang ya. Ada linjang sugang dari Dahlia ya.

0: Baik dulur, dengan terdengarnya lagu Linjang Suhang tadi mengakhir kebersamaan kita bersama Cak Rasid di edisi hari ini di Surujaya sore Selasa 9 Juni 2026. Akhir kalam, Cak Rasid mohon maaf kalau ada salah kata pada dulu galau-galau pada umur 24 Palembang. Dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, Cak Rasid ucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

foto lajune we. Walau lamo hidup di negara lo, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pilo itari Sriwijaya Suri. Dengan lagi, kita berado di Sriwijaya.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat

0: Dahulu, di desa Rupit, daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak sematawayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
1: Put?
2: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
1: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Ya sudah. Kalau begitu, Ibu pergi dulu ya.
2: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Oh iya, Put.
2: Iya, Bu. Ada apa lagi?
1: Ibu baru ingat. Nanti, kalau kamu main, jangan sesekali kamu mendekati hutan. Apalagi memasukinya ya, Nak.
2: Emang kenapa, Bu, kalau Putri main ke sana? Di sana kan pasti banyak bunga-bunga dan kupu-kupu yang lucu.
1: Pokoknya, Ibu tidak mau tahu. Kamu jangan coba-coba bermain ke arah sana, apalagi memasukinya.
2: Baiklah, Bu.
0: Saat ibu sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
3: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
4: Hah, benarkah?
3: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
4: Berarti aku harus melarang anakku untuk tidak mendekati hutan.
3: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
5: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
1: Apa? Anak siapa?
3: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
1: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
4: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
5: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan

0: harus menangkapnya. Tapi kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya. Seperti yang dipesankan ibu tadi. Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
1: Tanpa disadari, putri pun memasuki hutan.
0: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
2: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satupun makanan yang aku temukan, apalagi makanan yang aku inginkan.

0: Apa jangan-jangan ada anak manusia yang masuk ke rumahku? Coba aku lihat saja. Lumayan bisa jadi santapan malamku.
1: Hah? Suara apa itu? Seperti suara langkah kaki orang.
0: Wah, benarkan ada anak manusia yang masuk ke rumahku.
1: Kamu siapa?
0: Akulah sang penguasa hutan ini. Dan aku jugalah yang akan memakan hatimu.
1: Memakan hatiku?
0: Ya, aku sudah lama menanti anak manusia. Dan sekarang kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
1: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
0: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar. Dan hatimu pun pasti juga membesar.
1: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
0: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
1: Baiklah, Nek. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
0: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat. Kamu tidur di pagu aja ya.
1: Pagu? Di mana itu, Nek?
0: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
2: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
3: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
2: Lah, ibu kenapa?
3: Apakah kalian melihat anak saya?
4: Emang anak ibu kemana?
3: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
5: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
6: Iya, bisa jadi itu, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
4: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
2: Keesokan harinya, putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
1: Elang sikat, elang senggunggung,

0: 了。
1: Tung, kamu sedang apa di atas?
2: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
1: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
2: Iya, Nek. Putri mau.
1: Tung, makanlah agar hatimu cepat membesar.
2: Iya, Nek. Lang sikat, lang sengunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban bekandung telur.
1: Tung, kamu sedang apa di atas?
2: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
1: Wah. Sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
2: Iya, Nek. Putri mau.
1: Ya sudah, cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
2: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indokku. Pacakku umpan ayam serban. Ayam serban berkandung telur.
1: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur. Kenapa masih nyanyi-nyanyi?
2: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
1: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
2: Iya, Nek. Putri mau.
3: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
4: Ada apa kau terus memanggilku?
2: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini? Aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
4: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
2: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
4: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
1: Cung, Cung, kenapa kamu tidak menjawab, Cung? Cung, Cung, jawab, Cung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku. Dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
3: Elang berhasil membawa putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
2: Ibu, Bu, putri pulang, Bu.
5: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
2: Maafkan Putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama Ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi Putri malah memasukinya dan Putri bertemu dengan raksasa.
5: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
2: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi Putri emas-emas ini. Dan juga dia merawat putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati putri, Bu.
5: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
2: Tapi, Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari putri. Putri takut. Nanti putri akan ditangkapnya lagi.
5: Tidak, Nak. Tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
2: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
5: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
2: Baik, Bu.
3: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya putri.
1: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
5: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
1: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
5: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
1: Dengan cara apa?
5: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
1: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
5: Coba saja.
1: Putri! Putri! Putri! Apa? Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong!
3: Akhirnya, raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik putri Rima Melati dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit, Musi Rawas Utara.

Kinanti Anggraini sebagai anak kecil, Putra Arya Danendra sebagai raksasa, Zikra Dava Salsabella sebagai ibu, Almira Beatrice Puspita sebagai elang, Dwi Anti Oktarini sebagai warga 1, Muhammad Firly Aulia Perdana sebagai warga 2, Tri Ariska sebagai warga 3, Feby Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ancik Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar pendengar di mana berada, senang kerasa di hati kulo Cedola Baca Pesua kembali di Sriwijaya malam, malam hari ini. Dan tentunya dengan rangkaian program acara diawali dengan legenda atau cerita rakyat, dan lanjutkan kali dengan sensor berdendang. Selanjutnya nanti setelah itu ada tembang-tembang lagu Jawa ya, untuk dulu galo-galo di mana berada. Dan kita buka di Sumsel Berenang untuk sesi pertama. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Yo. Halo.
1: Iya, Cek Dola.
0: Apa kabar, Sheli?
1: Alhamdulillah baik, Cek.
0: Oke. Anak lagu apa, Cek?
1: Lagu apa? Lagi romantis. Aduh, Cek gaya, Cek. Kalau mau.
0: Lagu apa?
1: Biasa, kanji tua.
0: Oke, ya.
1: Iya, spesial untuk anak-anak aku
0: biar
1: lagi kumat.
0: Ya.
1: Ada yang nyanyi.
0: Iya, Cek.
1: Itu
0: Cek Gaya. Yo, Cek Lola.
1: Kangen dengan Cek Gaya.
0: Iya.
1: Itu
0: Cek
1: Lola.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiburnya ya, silakan di 0711351656. Belum ada, kalau belum ada kita dendang ke lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Ida, suka cinta lama sang, Cek Dola.
0: Oh, ya, apa kabar Mbak Ida? Lama gak masuk.
2: Alhamdulillah sehat, panas mendengkang, kekeringan kami di lebak.
0: Iyalah, nikmati baik kaget sama tuh dari segi luar biasa.
2: Iya.
0: Iya, lagu apa Mbak Ida?
2: Lagunya, lagu apa, kanti dulu.
0: Lagu apa tuh?
2: Kumbang Jambu.
0: Kumbang Jambu, Bayu.
2: Yo.
0: Ya.
2: Terima kasih Cek Dola.
0: Sama-sama
2: yo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ida suka cinta. Oke. Silakan penelpon selanjutnya. Untuk tiga penelpon kita bakal rengek ke lagunya ge. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cek Dola.
0: Iyo, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Cek Dola, Cek Mano, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya.
3: Iya, kalau syukurlah, kalau sehat lemak juga namanya.
0: Iyo Pak.
3: Iya, kapan makan masih mubu lemak lah itu.
0: Ah, iya betul betul. Iya. Iya.
3: Minta lagu anu bae.
0: Lagu apa?
3: Lagu anak beranak bae.
0: Anak beranak.
3: Iyalah
0: kalau mah itu.
3: Iya, itu baca dulu ya.
0: Yuk.
3: Agak kalau masuk lagi, masuk lagi jam 9.
0: Iya, betul.
3: Ya, itu baca dulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon, tiga lagu. Kita langkah lagu yang berikut ini.

0: Kembali di program Semsal Berdendang, Pak Yu diatur di yang pengen bergabung kembali, lain teman kita buka untuk 3 penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Malam Cik Lola.
0: Yuk. Di
1: Jaya Malam Cik.
0: Pak Yu diatur di. Langsung dengan lagu apa? Lagu apa?
1: Ini apa?
0: Hah, ya?
1: Itu untuk ayam jago.
0: Ayam jago.
1: Yang
0: Mangzul ya? Yang Jul ya? Oke, siap.
1: Rewang siapa, Cik?
0: Dewi An.
1: Oh ya, hati-hatinya di studio.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Yang
0: Yuli.
1: Terima kasih, Cik
0: Dola
1: ya.
0: Yo, terima kasih, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bibit di dalam betutu. Tiba di Cik Bibit, diatur ya. Pengen bergabung kembali, kami undang silakan di 0711351656 untuk pendengar di mana berada. Kami angkat telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo, apa kabar?
2: Baik, Cik Dola, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa nih?
2: Robi,
0: Cik. Cik Robi, bayar dia terus.
2: Kenapa Cik Lestu kan, Cik Dola?
0: Hah?
2: Kenapa Cik Lestu ni?
0: Biasa, baik, Cik.
2: Lah makan belum?
0: Oh, lah makan, barusan makan.
2: Makan apa?
0: Makan nasi.
2: Lauknya?
0: Lauknya apa tadi? Ayam suwir, iya. Yeah.
2: Wah, mantap.
0: Iya. Bayar dia terus.
2: Lancip, Cik.
0: Lancip. Oke. Okay. Itu aja?
2: Itu baiklah, Cik Dola.
0: Oke. Okay.
2: Iya lagi dengar bola pula nih Wak
0: Dola. Iyalah kalau itu. Oh.
2: Ya. Nah 1-0 Cik Dola.
0: Jangan lawan siapa?
2: Ini Indonesia lawan Mozambik.
0: Wih keren Indonesia. Indonesia menang ya?
2: Iya baru 1-0.
0: Oke sip.
2: Itu baik Wak Dola.
0: Yo makasih sama-sama yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi ya. Oke. Silakan di sesi pertama kesempatan untuk penelpon selanjutnya di 0711351656. Oh sesi kedua ya, oke. Okay. Silakan untuk penelpon yang di sesi kedua yang ingin gabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, ada. Iya, apa kabar dong?
3: Baik.
0: Oi. Ayo datri dong, lagu apa dong?
3: Lagunya Arma Diraga.
0: Judulnya?
3: Cap Gerbu.
0: Cap Gerbu, baik. Ya.
3: Ada pantun Cik Dola.
0: Ya, gimana?
3: Jembatan satu arah Sungai Batam.
0: Mah, kau ya.
3: Pergi ke Mata Merah beli coklat.
0: Laju.
3: Malam Rebu acara Sumsel Berdendang. Ada Cik Dola di perempat. Di atas meja ada minuman kaleng.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil makan getu, tapi melamun. Cik Dola malam ini ganteng.
0: Ya, terima kasih.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mengatakan ganteng. Woi. Baru kali nah, baru hari baru sih kok dah satu hari nih ngomong ke Cik Dola ganteng. Terima kasih ya. Pada lidahnya. Oke dulu kalau kita lanjut kembali dengan 3 penelpon 3 lagu. Kalaupun ada kesempatan kita buka line telepon kembali di program Sumsel Berdendang. Kalau tidak ada kita langsung nanti program acara memutarkan tembang-tembang Tanah Jawa. Lapor-lapor ke 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Ya, sesi terakhir ya, dulu kita buka line telepon kembali dan untuk satu penelpon ya di kesempatan malam hari ini. Halo, Sumsum Berdendang.
1: Halo, Sumsum Berdendang.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Cik Rani.
0: Siapa?
1: Cik Rani.
0: Cik Rani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Gak ada apa kabar?
0: Baik.
1: Iya. Nama ganteng gak ada kan?
0: Ih, cacam dari mana? Bayaran ya
1: terima.
0: Oh iya, alhamdulillah amin ya. Oke, dengar lagu apa? Iya, Cik Ani. Ayo, Cik Ani. Iya, nih. Ada WA lagi dari Wani,
1: masuk pin. Minum kopi, Pak.
0: Lagi nak buat guys, mudah-mudahan.
1: Oke, buat lawak. Dia jangan ngantuk.
0: Iya. Lagu apa?
1: Lagunya Pak Dola, Be.
0: Lagu Dola. Yang mana tuh?
1: Yang Sanggil.
0: Oh, agak ngebit ya.
1: Gak apa-apa, Pak, pas malam.
0: Iya.
1: Belum dalu pulo.
0: Hei. Iya,
1: ini lagu acara apa, Pak?
0: Si lagu Jawa.
1: Oh, Jawa. Ya, sudah. Gimana lagi ya?
0: Oke, insyaallah.
1: Terima kasih, Cek.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup sampai sini program acara Sumsum Berdendang. Dan kita lanjut ke lagu-lagu dari Pulau Jawa nantinya. Kita buka telepon lagi.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya bro, kita masuk di program Tembang-tembang Tanah Jawa. Silakan yang bergabung dia di 0711351656. Dan kita buka sesi pertama di malam hari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Pak. Sehat tapi alhamdulillah syukur waras.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya. Ya Allah, Bapak keadaannya.
1: Pak Suripto,
0: ya apa kabar Sehat tapi
1: alhamdulillah keluarga sehat.
0: Amin. Oke. Okay. Ya Bapak, silakan mau dengar lagu apa?
1: Lagu ini Lali Janji Ini.
0: Lali Janji Ini. Iya, oke.
1: Kintun-kintun nggih.
0: Yo.
1: Nggih, kintun-kintun nggih kagem Kang Maman. Mak Titi. Terus enten Mas Hendro Widodo Terang Jambi.
0: Nggih.
1: Terus enten Niki Sitan. Mak Nadia suka bangun satu. Terus enten Sinten Male. Enten Mbak Putri
0: Tengirengit.
1: Terus enten Mas Ijisa Putra. Kamu Pulau Rimau Mbak Suwarni Kalimah Triadi. Terus enten Pak Kemen tentu kan dia pak.
0: Jee.
1: Sistem ni kau ni.

0: Galuh, Mas Dola.
1: Sugeng Galuh, dengan siapa nih?
0: Abi, kabar Mas Dola?
1: Sehat, alhamdulillah. Pak Adi ya. Iya.
0: Apa dah jauh
1: gitu? Iya, suaranya nengi. Aduh. Kecil lu. Hah?
0: Apa dia ada apa?
1: Ada banyak-banyak lagu Jawa. Aduh, agak jauh dikit dari radionya. Biar lu mak ngobrol. Di Kota Pati sana namanya.
0: Iya.
1: Kota
0: Simon ini.
1: Iya.
0: Mon, tolong mon.
1: Iya.
0: Iya, ini lagunya ini ya.
1: Lagu Sekarne nopo?
0: Sekare.
1: Sekarning
0: room. Ning room. Iki lagu e Mas Dola.
1: Yo.
0: Apa yo? Apa dia ini? Jayanti, si Jayanti.
1: Hah?
0: Dari Nina.
1: Jayanti.
0: Ya.
1: Siap. Jayanti ya.
0: Aduh, Bang Dola.
1: Aduh, Cak ya. Entar kita cek. Ya.
0: Kirim-kirim Bang Dola ya.
1: Yo.
0: Untuk Mas, untuk Pak Adi Suwarto, ada Pak Adi Suripto tadi. Terus ada ini Mas Hendra Widodo, Maman, ini Pak Di, itu apa tuh? Topari, Pak Di Topari, aduh, Mas Kang Putro, Mas Kang Putro Banten, Mas, apa lagi ya, Mas Fauzan. Untuk Mas siapa ya?
1: Mas apa yo?
0: Untuk ini ya, Akbar, terus untuk Irin, untuk ini Asmin Astinyo, untuk Wang Iwan, putra apa dia? Adi Pitung, terus untuk Kang Simon sama Mbak Yu Siti Aisyah. Untuk Mbak Nadia.
1: Okay.
0: Untuk Mbak Sisi sama ini Uju Sako. Untuk ini Mang Uju dan Mang Ujang yang 035. 350 itu.
1: Iya.
0: Yo, untuk Mas Uju. Terus untuk Kang Dawud Lewis tadi Kak Wakbet. Pokoknya
1: Sedoyo kabe. Terima kasih. Yo.
0: Untuk Kang Dola.
1: Aha.
0: Yo, selamat malam.
1: Sami-sami.
0: Yo, selamat tugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu tembang tanah Jawa bukan cuma lagu dari Jawa Tengah ya, tapi juga dari Jawa Timur, ada Banyuwangi, Madura ya. Ada juga dari Jogja, ada juga dari Jawa Barat ya. Nah, silakan yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, masuk.
2: Apa kabar ini?
1: Oh, Mas Dola. Api-api, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ya, Pak.
2: Salam sehat, yo.
1: Oke.
2: Kalau pengen dengar lagu, eh.
1: Lagu apa?
2: Lagunya lagu Jawa Barat.
1: Judulnya?
2: Kabogo.
1: Oke, okay, ya ada.
2: Ayah ya.
1: Indarso ya.
2: Oke. Kirim ya lagunya.
1: Majeng dia tuh.
2: Untuk mas-mas seluruhnya. Yang lagi monitor, terima kasih untuk mas Odon tadi ya. Yang sudah nyenggol, terima kasih. Pokoknya untuk seluruh mas 18, ya. Mas 22, mas 24, pokoknya seluruhnya.
1: Ada.
2: Selamat malam, terima kasih Mas Dola.
1: Dari Mang Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Uju. Oke lah kalau itu, kita lanjut kembali dengan 3 buah lagu yang kami siapkan

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ya lur, kita lanjut kembali ya di lagu-lagu Pulau Jawa ya. Dan dulur, kita lanjut dengan sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mamanya
0: lagunya,
1: gitu.
0: Lagu apa?
1: Penyanyinya lupa judulnya.
0: Lupa.
1: Sopir truk Bojone Ayu.
0: Sopir truk.
1: Iya, sopir truk Bojone Ayu.
0: Kita mencari dokin yo. Tar, sabar. Oke, kirim-kirim boleh.
1: Kirimnya untuk dalo-dalo be, sedoyo mawon. Sugeng dalo be lo ucapannya.
0: Siapa penyanyi? Ya?
1: Dia tu duet lagu tu.
0: Duet. Sopir truk.
1: Bojone Ayu.
0: Bojone. Berdua ya?
1: Iya, duet.
0: Oke, banyak versinya nih, ya King.
1: Dipilih ke Bella versinya yang mana baik?
0: Oke, siap.
1: Yo, kirimnya untuk sedoyo mawon Bella. Dalu meleleye Bella ya. Untuk Mas Dolanya, selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu. Simuli hati-hati.
0: Ge.
1: Matur nuwun.
0: Yo, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu galau-galau ya. Masih dengan program lagu-lagu dari Tanah Jawa. Terima kasih Cek Nadia ya, Mbak Nadia ya, di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut kembali penelpon yang kedua di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dengan siapa nih?
2: Mantulah, piye kabare?
0: Api, ya Pak.
2: Iki wong apa?
0: Wong apa gini? Wong andayan.
2: Andayan,
0: ya syukur. Iya, ndak kelalen aku. Iya, yo apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pi.
0: Ya, yo dibales pakai ngapak, Pak. Kalau aku pakai Surabaya, yo apa kabar?
2: Wah, ora iso, Mas.
0: Lah, ya ngapak.
2: Yo lain loh Mas, ngapa ya aku rowetan.
0: Lah iki enggak maksud ini ngapake Mas, yo.
2: Lah kon ngapa-ngapa kasar Mas, dilacap.
0: Wis mangan. Apa wetenge kencot?
2: Durung. Durung kencot loh Mas.
0: Oke.
2: Wadulan piye?
0: Apa nih?
2: Mangan apa urung padu wae?
0: Wes lah.
2: Alhamdulillah, nak wes.
0: Oh, sehat. Oh, kalau sehat iya. Penak makan ya.
2: Nggih.
0: Oke, lanjut lagu ini apa, Pak?
2: Lagu ini ya, Mas.
0: Yo, lagu ini apa?
2: Aku pengen lagu ini Pacul Goang ini orang.
0: Pacul apa? Itu Pacul apa?
2: Pacul Goang.
0: Koyo anyar iki. Pacul Goang.
2: Iku lagu Bijeno Mas, tahun piro ngono no.
0: Tapi ono sing cover ya.
2: Apa?
0: Pacul Goang.
2: Pacul Goang. Campur sari iku Mas, anu saking lengger.
0: Oh, gak gamelan.
2: Banjarwaru.
0: Lengger ya. Yo lengger iki. Sing lawas apa sing anyar?
2: Lawas.
0: Sing lawas lengger iki. Ya oke, enggak
2: apa. Kodok seneng nek lele-lele kan nambah nyamleng
0: iku lho. Iya,
2: ngombe kopi nopo teh.
0: Iya.
2: Pacitane.
0: Mantuk-mantuk ngantuk ya. Oke lah kalau gitu. Mana ya lengger yang lama ini kayaknya. Oke. Okay. Ya, kirim-kirim.
2: Eneng Mas.
0: Oh, eneng tenang ae.
2: Semua banget iku neneng.
0: Tapi enggak tahu yang sesuai dengan kata hati wake Pacul Goang iki sing kaper.
2: Oh. Nggih. Eh salame nggih, Mas?
0: Nggih.
2: Pak D. Suripto napa nggih? KM 14.
0: Terus?
2: Terus salam kenal terus kali Mbak sapa Nadia napa nggih?
0: Nadia.
2: Salam kenal mawon.
0: Yo.
2: Terus kali Mas sapa iku? Sing enten ndi arah iki lho Mas wingi.
0: Sopo?
2: Pak Met apa ya? Pak Met apa?
0: Pak Met.
2: Pak Met apa sih?
0: Pak Met.
2: Mas Pet apa?
0: Oh, Wapet.
2: Salam buat Mas Pet.
0: Wapet sama ini ya.
2: Ini sih, Mas.
0: Ano, Mang Pen. Mang Pen kalau digasing.
2: Oh, Pen gasing ya, terus teng langkan
0: ya. Iya. Oke,
2: sama. Yo, sama anu podo ya, Mas.
0: Ya wong loro lah. Beda, beda.
2: Terus enten ning Betung. Sopo Mas Adi opo napa nggih?
0: Nggih, Mas Adi.
2: Terus teng Gandus Mbah sapa? Le
0: Eri.
2: Salam sing teng Gandus terus Mbak Ita teng KM18 opo nggih tadi teng
0: Sungai Lais. Sungai Lais. Mbak Ita.
2: Mbak Ika apa ya?
0: Oh, Ika.
2: Woteng 8 KM18.
0: Iya, koyo Mbak Ika KM18 ya.
2: Terus kali Mbak Putri.
0: Nggih.
2: Mbak Sisi. Terus sing Mas Adi Pitung.
0: Nggih.
2: Terus teng Talang Betutu enten sapa we?
0: Talang Betutu Pipit.
2: Mas Widodo apa napa nggih?
0: Widodo ya.
2: Terus teng Talang Jambi.
0: Nggih.
2: Mas Hamzah. Nggih we. Salam mawon ta
0: sedoyo. Iya, sedoyo wae ya. Heeh.
2: Nggih, nggih. Kangge pendengar setiap 4 lah.
0: Ya. Iya.
2: Sering monitor yo.
0: Bapak
2: kabehane.
0: Pojok aja kelalen ya kayak Mas Syukur. Iya. Aja kelalen.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya.
2: Nah, terus alam spesiale.
0: Iya.
2: Kangge Din Baguse. Mas Dula iki.
0: Nggih.
2: Mas Dula. Den bagus Mas Dula.
0: Kok den bagus. Den bagus. Uhui.
2: Nggih.
0: Hah?
2: Mas Dula iki.
0: Saya. Rapi Ahmad.
2: Ya?
0: Rapi Ahmad saya.
2: Oi. Nah, kon Rahmi Ahmad ya enggak masuk loh, Mas. Suarane iki enggak masuk. Iya, lain suarane aku nek njaluk ning dadi tuh suarane lain.
0: Kok protes?
2: Aku ini jaluk jandut ya lagunya lain.
0: Oh gitu.
2: Lagu karaoke.
0: Enggih enggih.
2: Enggih. Rasa aku nah sing tak golek iku neng lagu e asik ngroke.
0: Iya iya iya iya. Kala.
2: Oh, eneng lali aku salam kenal kare Mbah Jarwo nggih teng Lampung nopo nggih.
0: Enggih Mbah Jarwo.
2: Yo. Yo ampun Mas.
0: Nggih, yo. Suwun yo.
2: Yo ngono wae.
0: Matur suwun. Yo, sami-sami.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mas syukur ya. Syukur, syukur. Alhamdulillah. Ya. tenggorokan kok masih gatel ya. Lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sesudah kabaripun.
0: Iya. Pri apa? Api tenan wis.
3: Baik.
0: Api baik.
3: Coba ini gaduh-gaduh.
0: Iya. Jangan dimarahi. Lah bapakku Plembang ibu Jawa ya apa.
3: Iya ora apa-apa cek. lagu ini campur sari ya.
0: Lah iya. Campur campur sari sama lagu Sunda.
3: Campur sari sama lagu Sunda ya.
0: Lagi sapa ya?
3: Aiki sinang betung na.
0: Oh, Pak Anwar.
3: Iya.
0: Oke, Pak Anwar. Lah bukan lu, bukan melupakan. Oh, suaranya kok menambah merdu ya.
3: Iya apa iya?
0: Lah iya.
3: Suarane lagi lain beda, aku suarane lagi bindeng.
0: Kalau beda suaranya cewek.
3: Iya,
0: suaranya iya, cewek. Mbak beda.
3: Serang serang pelu ini jadi pilek suaranya.
0: Bukan, kalau beda tuh cewek, beda Mbak beda.
3: Beda ya.
0: Cek beda.
3: Cepeda, bukan cepedong.
0: Kayak kenapa Pak sakit Pak Blu?
3: Iya pilek ini lagi musim pilek iya. Ini.
0: Sejak kapan?
3: Baru hampir 3 harian baru kemarin lah.
0: Oh ya sembuh lah besok, amin.
3: Iya lah.
0: Ya.
3: Lagunya entah aku ya.
0: Ya.
3: Lagunya Sendal Jepit deh.
0: Sendal Jepit meneh apa lagu apa meneh ki. Kok lagu-lagu yang seri, yang baru-baru saya dengar ya Sendal Jepit.
3: Sudah langenanku deh, Cak.
0: Oh, ada ya.
3: Ada ya.
0: Si.
3: Ya wis, duwe lah.
0: Sendal Jepit. Sandal Jepit.
3: Sendal Jepit warna biru.
0: Oh, Sandal Jepit.
3: Iya.
0: Ontar. Sandal.
3: Orang duit-duit iku sing nomor 7.
0: Ono, ono ya. Oke. Oke, siap.
3: Enek ya.
0: Oh, enek. Ya. Enek.
3: Kirim salamnya ke KBW lah sedaya mawon. Boten kula wiki-wiki pokoke
0: penek
3: kagem cek dola mawon ya cek ya.
0: Iya, matur suwun.
3: Iya, nggih pun matur mawon cek dola.
0: Nggih, nggih.
3: Mundur. Assalamualaikum cek dola.
0: Yo, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar ya, di Betung ya. Kami catat dulu ya, Betung. Nanti kapan-kapan sempat tahu nanti diajak orang-orang ini sebuah secowo kesini ya. Biar saya ngobrol ya. Biar gak bingung. Oke dulu kita lanjut kembali. Ada tiga buah lagu ya. Telung lagu, telung permintaan untuk kita semua. Lanjut dengan lagu yang berikut ini.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: kembali kita mulai kembali ya, kita buka kembali maksudnya, dan di sesi yang ketiga ya, untuk program tembang-tembang dari Pulau Jawa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Pak. Oke, ini sama Pak Sinten, Pak.
1: Oh, saking pemurutan Pak Salimun.
0: Pak Salimun, ya.
1: Pendengar setia, cuma ada jembatan itu susah.
0: Oke, nggak apa-apa, yuk.
1: Jadi yang cenderung sedikit ini
0: sampai sini. Ya, masuk ya, oke. Silakan, Pak. Nggak lagu apa?
1: Pokoknya, ampun dalu, kulonjuan sekare, nyidam sari, di endosing menyanyikan itu, yen inka.
0: Oh, nyidam sari ya. Boleh, boleh.
1: Berhubung sampun dalu, buatan kulonjuan itu, dan itu salam
0: untuk
1: saya Jemawong
0: dengar
1: siap berkawan muki-muki tansah dengan dari berhubung itu yang akan dikolong.
0: Oke, iya
1: yang sampai berbetau
0: awan
1: tempat Anwar awan tempat yang ngasih pokoknya saya mawon
0: sedo ya mawon
1: mungkin saya berjantan kan yang liannya gitu.
0: Betul, Pak.
1: Kasem penyiar. Ini namanya Pak Anu.
0: Siapa?
1: Penyiar itu aku itu kan.
0: Siapa aku? Kulo. Okay. Kulo, Pak.
1: Boten namanya aslinya sih kan penyiar ini.
0: Aku Rapi Ahmad.
1: Oh, wah, bagus.
0: Cedola, cedola.
1: Rapi Ahmad
0: itu boten. Cedola, Pak. Cedola.
1: Oh.
0: Oke, okay. Iya.
1: Bola iya ngomong baik Mas Ida ya.
0: Oke. Asli ini coba nih.
1: Kulon iki anu Kebumen.
0: Kebumen, kaya Pak Syukur tadi. Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay,
1: pokoknya ya nggak ada orang apa karena kebanyakan.
0: Lah iya, ayo semua tengencot ya. Iya, so pusing ngokol.
1: Oh ini anu, nemen itu. Ayang Beb.
0: Oh iya, salam untuk Ayang Beb-nya tadi Cedola.
1: Kenapa nunggu nemeniku layan-layan.
0: Layan-layan, oke lah.
1: Kalian cukup banget temen okay.
0: Itu.
1: Pokoknya kangen kagum Mas Dila.
0: Nggih.
1: Okay. Oke. Kalau doakan mungkin-mungkin tansah dengan berwirisan.
0: Amin.
1: Cak Ani baca rezeki engkau.
0: Amin.
1: Saran nang baca.
0: Nggih. Amin. Amin. Bapak juga saya doakan juga sami ya.
1: Nggih. Sakit paripurna ngaya bisa.
0: Ya, oke.
1: Tetap manten angin kula manten gua pilih lepas salah lepas
0: pulau. Nggih, Pak. Iya. Nggih, sami-sami, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah didoakan semoga terkabul. Ya, diburinya Pak Salimun ya. Silakan Mas Salimun ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mas Dela.
0: Sugeng dalu dengan siapa nih?
2: Ini sing Anggit.
0: Anggit.
2: Iya, nggih.
0: Nggih, ya. Wong Jawa Anggit.
2: Bapak orang Jawa.
0: Ibu?
2: Ibu orang Palembang.
0: Oh, kebalikannya aku ya.
2: Iya, Mas.
0: Sekare nopo?
2: Sekare dari Happy Asmoro. Apa ya? Dalan Liani.
0: Dalan Liani, oke. Okay. Oke, okay. Kirim-kirim. Kita
2: tadi ada yang baru

0: Kembali kita terima telepon yang ketiga ya, sambil menyiapkan lagu-lagunya yang diminta ya. Kebanyakan lagunya belum di ini. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Kembali kita terima telepon, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Segendalu, Mas.
0: Segendalu. Iya. Halo.
1: Iya, kabar.
0: Api baik. Halo. Dengan Mbak Ita.
1: Ya, betul.
0: Iya. Sehat? Telepon kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Nah, dengung-dengung ini.
0: Iya. Ayo, diatur di lagu apa?
1: Lagunya Kalau Jali-Jali itu masuk ya?
0: Jali-Jali?
1: Ini dia.
0: Oh, masuk Jali-Jali. Jawa. Pulau Jawa, Jakarta.
1: Masuk
0: ya? Jali-Jali? Jali-Jali? Yang benar kan Jali-Jali kan? Nggak tahu dia.
1: Ya masuk
0: deh
1: itu.
0: Jali-Jali?
1: Iya,
0: Jali-Jali.
1: Bukan Jali-Jali.
0: Masuk.
1: Ya kalau masuk itu baik.
0: Siapa nyanyinya?
1: Nah, siapa? Nggak tahu aku.
0: Yang kita pilih ke baik?
1: Pilih ke baik, Mas. Pilihkan aja lah, Mas.
0: Iya. Kirim-kirim, silakan.
1: Kayak aku bahasa Jawa, kayak salah.
0: Iso dah?
1: Malah aku bahasa Indonesia aja lah.
0: Siap.
1: Enakan aku bahasa Indonesia aja ya, Mas, ya.
0: Oke.
1: Kirimnya untuk semua-semua aja ya, Mas.
0: Oke.
1: Dalam derum, tidak ada lah.
0: Nggak apa?
1: Dalam awal lah ngantuk.
0: Tidak.
1: Halo.
0: Iya, lanjut.
1: Itu aja doa ya.
0: Oke, siap.
1: Malah itu untuk semua.
0: Untuk galau-galau.
1: Ya, spesial untuk ini ya. Mas Abang.
0: Mas atau Abang? Konsisten.
1: Ya, Abangnya kan nggak okay. Boleh ditinggalkan. Ya. Jadi ini kan acara ini apa? Tanah Jawa.
0: Ya.
1: Dipanggil Mas.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja ya, Bang. Mas.
0: Iya, Mas, ya.
1: Atur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga permintaan ya. Kita dendang ke lagu di kesempatan malam hari ini.

0: Saat.
1: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Ya dulu kita lanjut kembali. Lain telepon kita buka di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Oh, ini kau anu pendengar radio pro kawan siaran.
0: Ah, iya.
1: Ini anu yang pangapunten kangge mati anu mas gila.
0: Nggih, Pak.
1: Yang dikawal nyewon lagu ketarikan Rondo Gempling nopo bapak sejuri nyedam sari
0: Rondo Gempling? Rondo nyedam sari kan ya?
1: Kan lu nyewon ketar Rondo Gempling tapi sampai mau yang nyedam sari pendengar-pendengar dan pemulakannya gue kok salah lagu ya senang lain
0: siapa? Ini siapa pak?
1: Hah?
0: Ini siapa pak? Halo?
1: Halo, ini Pak Salimun.
0: Pak Salimun tadi kan nyedam sari kayak?
1: Ya, kalau kan nyuwun sekar untuk kempling. Sebenarnya yang ini jam sari, ini pendengar sen dulu kok salah lagu.
0: Oh gitu ya. Oh, ya kok dengar aku kok jam sari gitu.
1: Benar, untuk kempling.
0: Oh, enggak lah kalau gitu. Mohon maaf ya.
1: Iya, benar benar benar po. Soalnya yang pemulihan itu pendengar setia terus kawan
0: datang di sini. Enggak, enggak. Rondo kempling, oke.
1: Kemudian ya, kemarin masih lah mungkin
0: okay. Anunya
1: sing...
0: Siapa yang nyanyi Rondo Gempling? Gak sih. Siapa yang? Halo, halo. Halo. Yang sing nyanyi siapa?
1: Masing lah pokoknya Rondo Gempling. Yang Inka jenten kata negi sing
0: ngaper. Rondo Gempling jen Inka enggak ada sekitarnya. Ya yang lain ya. Napa? Tak cari yang lainnya yang Inka enggak ada kayaknya.
1: Anu penyanyi kacang isi lah sebenarnya Rondo Gempling.
0: Oke, okay, ya.
1: Jadi anu permintaan para pendengar pemulutan ini kata pendengar itu.
0: Enggih.
1: Nyonya saya bu mas ulang ya.
0: Enggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan kuping saya yang kurang bagus hari ini ya, mohon maaf ya. Rondo Gempling ya, oke. Taunya nyidam sari kan tadi. Oke lah kalau gitu kita terima telepon lagi di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa nih? Halo.
2: Ya.
0: Iya, dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, terputus gak ya? Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Apa kabar?
0: Baik, Indri.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Alhamdulillah.
3: Ih, ala kawan tersuara serak-serak bahasa itu.
0: Iya. Iya. Baik. Kasarnya
3: tidur mendengar penyiar Siko ini.
0: Kenapa?
3: Ya dasar nian bisa tertidur dengar penyiar Siko ini.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Lanjut lagunya apa, Dri?
3: Lagunya apa ya? Teringat memang.
0: Teringat, ingat dikit ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Kirim untuk seluruhnya, Pak, Bang Dola. Nah, spesialnya untuk Anggi, salam sayang selalu, Pak.
0: Oke.
3: Buat Mang Dola, sehat selalu panjang umur ya.
0: Amin.
3: Doa yang terbaik pokoknya untuk Mang Dola.
0: Siap.
3: Iya, itu ya Mang Dola ya.
0: Yuk, terima kasih yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Lanjut kembali, yang ingin bergabung ya. Masih ada kesempatan. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Dola.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Nabi.
4: Bagaimana kabar, Mbak Dola?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sudah baik.
0: Iya.
4: Lagunya?
0: Lagunya apa?
4: Dari Didi Kempot, ya.
0: Judulnya?
4: Judulnya apa ya? Tahu yang di ujungnya, Bay, yang nyebut kode-kode itu, ya.
0: Apa ya? Didi Kempot. Waduh. Aku dah
4: ya,
0: aku dah apal lagu-lagu cuma
4: kayak onyeng-onyeng kodir ya.
0: Sekonyong-konyong kodir.
4: Nah, sekonyong-konyong kodir.
0: Iya. Cintaku sekonyong-konyong, sekonyong ya.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Kirim ya. Salamnya buat Nadia suka banget satu ya. Terus tadi ada siapa lagi ya? Iwan sama Yani di KTP ya. Pokoknya segalanya baik.
0: Okay, ya.
4: Nah, Adi Saputro ya.
0: Iya.
4: Pokoknya segala-gala yang lagi dengar ya. Tanpa kecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan ya.
0: Terima kasih Bang Nabi.
4: Mas Dola, selamat tugas. Sehat selalu Mas Dola.
0: Terima kasih Bang Nabi.
4: Nah, itu baik. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Nabi. Di Jagaraga ya. Di Jagaraja ya. Di burinya Mas Nabi silakan siko lagi lah kalau mah itu. 4 menit pun 4 lagu langsung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm.
2: Apakah Sugeng Dalu, Mas Dola?
0: Sugeng Dalu juga, ya.
2: Jangan tenggi-nggi, Pak. Kati yang lain.
0: Iya. Pak, ya jatuh.
2: Nggi.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mas Iwan.
0: Iwan, alhamdulillah bocah besok kembali. Sehat.
2: Alhamdulillah baru balik menjemulah Mas Dola.
0: Apa belanja?
2: Tidak, marah tetangga anaknya menengenang 40 hari di Borongan.
0: Oh iya, kami turut berdoa ya untuk
2: keamanannya.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Lagu kita.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Kawin Kontrak.
0: Kawin. Waduh.
2: Ada duit.
0: Ya, kita cek dulu kan ya.
2: Ingat kalau lagu ya.
0: Ya.
2: Ah, kita senggol dikit. Tadi Mas Napi ya. Jaga raja. Semoga sehat Mas Napi bareng maknya. Kita kirim galau-galau baik.
0: Ya.
2: Mas Dola.
0: Okey siap. Kau
2: ada lu. Awak ada maskerit pula kan.
0: Tapi aku cek dulu, cek ini liriknya ya, lirik lagunya nanti ya. Halo?
2: Jelah lah itu ceknya.
0: Nggak, ada isinya tuh maksudnya.
2: Oh,
0: Kawin Kontrak ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, coba ya. Oke, aku jelaskan satu dulu ya.
2: Oke,
0: siap.
2: Semoga saya terlalu masalah.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati baliknya ya.
0: Iya, cek.
2: Kalau ada lubang, ini jangan ditumbur.
0: Benar.
2: Ayo, minggir kan. Yang biar bagus, jangan yang berlubang.
0: Betul sekali, cek.
2: Terima kasih waktunya, Mas Dola.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa lirik lagu yang tidak bisa gitu. Tidak baca, tidak bisa ya, tidak bisa. Diputar ya, kata wong agak sagu jawa tuh. Ada kalau lebih cocok kita teruskan untuk kemudian hari ya. Oke dor, kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini ya. Terima kasih sudah minat dengarnya sampai mainnya lagi dan yang sudah bertelepon juga ya, mohon maaf untuk tadi kesalahan dan nanti kita akan cek kembali rekamannya apakah benar apa bedanya ya. Oke lor, di sebenarnya ada di empat lagu ya, ada Rondo Kempling dan beberapa lagu lainnya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Ya Lur, tentunya di penghujung program ya. Dan kita lanjutkan lagi nanti di lain kesempatan. Lur, untuk selanjutnya kita isi dengan hiburan dan informasi sampai nanti pukul 11:55 atau 23:55 menit. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang belum sempat terputarkan, ada satu lagu. Jadi kita masuk dengan lagu-lagu bernuansa Nusantara dan Sumatera Selatan.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya masih dengan lagu-lagu Nusantara ya di suatu malam hari ini. Dan untuk Pak Salamon tadi mungkin kesalahan di permintaan lagu ya. Setelah dicek di rekaman suara kami, di awal minta lagunya Nyidam Sari ya, memang awalnya. Jadi bukan Cedola yang salah. Jadi mohon maaf ya. Jadi Rondo Kempling jadi dua lagunya, tidak apa-apa ya. Oke, lanjut kali ini ada Bas Sisir Asih ya, Fanny Sabila ya, untuk Dulu Galau-Galau Dimana Berada.

Ya, malam ini kami sediakan ragam informasi dan untuk dolor galo-galo ada hubungan dengan budaya dan wisata seperti biasanya. Dan semoga apa yang kita sampaikan menambah wawasan untuk dolor galo-galo di mana berada. Kali ini kita mengenai pariwisata ya. Nanti kita akan berlari ke budaya. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memperkuat langkah pemulihan sektor pariwisata melalui kolaborasi internasional. Ini upayanya dilakukan sebagai respon terhadap tantangan besar setelah pandemi yang berdampak pada industri perjalanan global. Dan kerjasama dengan berbagai badan pariwisata internasional ini menjadi strategi penting ya. Jadi dikutip dari laman kemenparekraf.id, kolaborasi tersebut juga mencakup pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan budaya. Selain promosi sinergi mendorong terciptanya kampanye bersama antar negara seperti Malaysia, Jepang, dan Australia, kampanye tersebut menonjolkan keunikan budaya serta kekayaan alam Indonesia yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi fokus dalam kerjasama untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z. Platform digital, media sosial hingga konten multibahasa digunakan untuk memperluas akses informasi pariwisata Indonesia. Bukan cuma itu, Bang. Sektor ekonomi kreatif juga diperkuat ya melalui pertukaran budaya dan kolaborasi lintas negara. Kegiatan seperti festival kuliner, pameran seni, dan pertunjukan budaya menjadi sarana memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia. Dan kedepannya, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata yang lebih tangguh dan juga adaptif. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, lagu-lagu yang kami putarkan semoga terhibur ya, dan juga mendengar di mana berada. Dan lanjut kembali dulu ya. Kali ini ada hal yang menarik ya. Seorang mahasiswa yang menghadirkan passion ya, passion berkelanjutan dari limbah batik. Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditujukan mahasiswa Universitas Kiputra Surabaya melalui karya passion inovatifnya. Mahasiswa Unitos ini bernama Muhammad Atoilah menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock atau deadstocknya kain batik atau limbahnya sisa-sisa kain batik sebagai material utama dalam proses kreatifnya. Melalui kolaborasi dengan Oma Batik Pina Vinu, Atoila mengolah sisa kain batik yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah. Dan material tersebut kemudian diubah menjadi elemen fashion bernilai ekonomi melalui teknik patchwork dan applique. Dan pemanfaatan limbah ini ya untuk menghasilkan tekstur yang unik sekaligus memberikan nilai tambah pada material yang sebelumnya tidak terpakai. Koleksi yang ditampilkan mengadopsi karakter khas komunitas hip hop lokal, mulai dari celana sangging, denim gombrong, gaya berpakaian berlapis hingga penggunaan aksesoris yang mencolok. Unsur-unsur tersebut dipadukan dengan motif batik. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan tampilan streetwear atau pakaian yang modis ya, yang modern dan relevan bagi generasi muda. Menurut Atoila, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktek fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Ya dulu kita lanjut baik. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Iya dulu masih ada satu lagu lagi kita akan putarkan setelah kita akan tutup program acara ini dan bertemu kembali bersua kembali di esok pagi. Dulu kali ini kita menuju ke Kepulauan Riau atau ke Riau ya dengan nasib perantau. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid merewangi dulur di hari ini di Surujaya pagi, hari Rabu 10 Juni 2026. Dulu sahabat budaya, adapun acara-acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merewangi dulur galau di pagi hari ini, ada pertama di Hikmah Pagi, yaitu pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 12-19 yang akan dibawakan oleh kori kita almarhum Kiai Haji Ramadan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan hiburan dari pagi, ya. Kemudian dilanjutkan lagi ada renungan monolog Hikmah Pagi yang hari ini akan ditausiakan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ismail Eski Cetiki Al-Hafiz, dengan temanya Bekam Sehat Hidup Berkualitas, dengan subtemanya Rahasia Kesehatan dalam Sunnah Nabi Terapi Bekam. Kemudian dilanjutkan sampai jam 6 ada hiburan-hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita akan ada informasi sedengit, dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi ini dengan tema besarnya Tanggap Bencana, dengan subtemanya Siap Sebelum Bencana Datang. Dudul Sabudayo, untuk jam 7-nya kagak ada informasi sedengar lagi, dengan dilanjutkan cerita kita pagi ini dengan tema yang sama, yaitu tanggap bencana, dengan subtemanya Siap Sebelum Bencana Datang. Di jam 8 kita ada anjang sana, di sini dudul pacap interaksi dengan Cek Rasid di 0711351656 untuk membicarakan apapun yang ada di sekitar lingkungan dudul galo-galo untuk diunjuk tahu di Perempat Palembang. Agar supaya dipacat didengar oleh pihak yang terkait ataupun stakeholder yang ada. Kemudian di terakhir, di session kita terakhir di studio pagi, kita adalah obrolan komunitas. Itulah dulu-dulu segala-galo rangkaian acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merewangi dulu-dulu memulai aktivitas di hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Baik dulu-dulu, jangan kemana, tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita mulai acara itu pertama, bacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Luqman ayat 12-19. Selamat menikmati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه

إن الله لطيف خبير. يا بني أق

0: نور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم.
1: نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12-19. Semoga semua kita yang mendengarkan akan kecipratan nilai ibadahnya, akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada almarhum Kiai Haji Nainuddin Cik Al-Hafiz akan mendapatkan amal jariah, diterangkan kuburannya dan ditempatkan di sisi yang terbaik di samping Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik dulu sahabat budaya, selanjutnya kita akan dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi sebelum kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan tausiah hikmah pagi dari Al Ustaz Ismail Marzuki, Muhammad Ismail SK CTK Al Hafiz kepada kita semua. Nantinya bisa mendengarkan hikmah pagi tersebut dengan hikmat. Sebelumnya kita dengarkan lagu dulu. Ada Ya Rasulullah dari Fagetos.

0: Baiklah dulur, telah kita dengarkan tadi beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Ismail. Dalam hal ini akan membawakan tema Bekam Sehat Hidup Berkualitas dengan subtemanya Rahasia Kesehatan dalam Sunnah Nabi Terapi Bekam. Selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الإدارة بالقرآن

Fasal di dalam nerangkan gantian baca Quran, muter, memutar bacaan Quran di kalangan para hadirin. Wahiya al-idaratu bil Quran ayyajtami'a jama'atun, berkumpul satu jamaah, yaqra'u, membaca ba'duhum, sebagian mereka, usron, sepersepuluh juz, au juz'an, atau satu juz, au ghaira dhalika, atau yang selain itu, seperempatnya, setengahnya. Tuma yaskutu, kemudian yang telah membaca diam setelah sampai sepersepuluh juz atau satu juz, dia diam. Wa yaqra'ul akharu, dan yang lain membaca, min haitsu intaha al-awwalu, dari tempat yang telah selesai al-awwalu, pembaca pertama. Satu membaca sampai sepersepuluh juz, dua lembar, hanya empat pojok. Kalau Qur'annya pas pojokan, selesai sepuluh pojok, seperti pas selesai sepersepuluh, dua pojok, hanya terus ganti pojok ketiga keempat orang lain. Kuma yaqra'ul akhar, kemudian selepas kemudian membaca al-akharu, pembaca yang lain lagi. Dua pojokan, satu juzan, kamu bagian juz pertama, saya juz kedua, si itu juz ketiga, si itu juz keempat. Wahada, dan ini tertib al-idarah bil Quran jaizun, boleh, hasanun, bagus. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanya Malikun, Imam Malik rahimahullahu taala, anhu mengenai tertib al-idarah bil Quran. Faqala, maka beliau menjawab, la ba'sa bihi, tidak ada bahaya bihi dengannya. Kau popo. Faslun fi raf'i sawti bil qira'ah. Fasal di dalam mengeraskan suara bil qira'ati, dengan baca Quran. Wahada ini faslun muhimun, adalah satu fasal yang penting. Yang bagi ayyutana au ayyatania bihi, sepantasnya ayyutana bihi, untuk diperhatikan dengannya. Ayyatania bihi, seseorang memperhatikannya. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya ja'atlah datang ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak, fi sahihi, dalam kitab sahih, wa ghairi, dan selain as-sahih, dalatun, yang menunjukkan ala istihbabi rafi sawti bil qira'ah, atas kesunahannya mengeraskan suara baca Quran. Waja'a, dan telah datang juga atharun, sekian banyak athar. Athar kadang-kadang artinya juga hadis juga. Dalatun, yang menunjukkan ala istihbabi al ikhfa, atas kesunahannya melirihkan suara. Wa khafdhi sawti, dan merendahkan suara. Wa nasad wa sanadzkuru minha, dan aku akan menyebutkan minha, dari al ahadits wal athar, tarafan yasiran, cuplian sedikit, pojok yang sedikit, cuplian sedikit, isyaratan, untuk memberikan isyarat, ila asriha, kepada asalnya al-ahadith al-athar, insyaAllah ta'ala. Qala, berkata al-imam Abu Hamid al-Ghazali wa ghairuhu, dan selain beliau, minal ulama'i, dari kalangan ulama, sebagian hadis nerangkan kesunahannya mengeraskan suara kalau baca Quran, sebagian hadis menerangkan kesunahannya melirihkan suara, cara mengumpulnya gimana. Wa tariqul jam'i, dan jalannya mengumpulkan, caranya mengumpulkan,
bainal athari wal bainal ahadithi wal atharil mukhtalifah, antara hadis-hadis dan athar-athar yang berselisih. Fi hadza, dalam urusan ini, in kana, kalau adanya, al-israru ngelirihkan suara membaca, ab'ada minar riya, lebih menjauhkan dari pamer. Fahuwa, maka al-israr afdalu, lebih utama. Fi haqqi man yakhafu dhalika, di haknya orang yang dia takut, dia khawatir itu riya, itu khawatir pamer. Untuk orang yang punya pandangan, kalau dia lirih lebih selamat dari riya, maka untuk orang yang seperti dia yang bagus lirih. Fa illam yakhafir riya'a, maka kalau orang yang baca tidak takut pamer, fal jahru, maka mengeraskan, fal jahru, maka baca keras, wa rafu sauti, dan mengeraskan suara, afdalu, adalah lebih utama. Li annal amala fihi aktsaru, karena amalan atau kerja fihi dalam mengeraskan suara aktsaru, lebih banyak tenaganya, lebih banyak mujahadahnya, lebih capek. Wa li anna fa'idatahu, dan karena kemanfaatannya mengeraskan suara bil Quran, tata'adda, akan melober, akan sampai ila ghairihi, kepada selain diri dia. Wal muta'addi, dan amalan yang sampai kepada selain diri sendiri, afdalu minal lazim, lebih utama minal lazim, daripada yang untuk diri sendiri. Wali annahu, dan karena sungguhnya ngeraskan suara, yuqidhu qalbal qari, membangunkan hatinya si pembaca, hatinya lebih konsentrasi, seperti enggak tidur begitu. Kalau lirih khawatir, hatinya pun kurang konsentrasi, terus ngelantur atau ya kurang tawajuh. Wa yajma'u himmatahu, dan mengumpulkan himmah dia, kesemangatan dia, ilal fikri fihi, kepada memikirkan fihi, di dalam kondisi ngeraskan suara, atau fihi dalam Al-Quran kalau dibaca jahr. Wa yusrifu sam'ahu, dan membelokkan pendengaran dia, ilaihi, kepada bacaan jahr dia, bacaan Quran dia. Dengan sebab dia keras, akhirnya dia sendiri yang kupingnya paling dekat menjadi pendengarannya itu ke arah suara yang paling dekat, itu suara dia yang keras itu. Wa yatrudun nauma, dan juga baca keras itu mengusir ngantuk. Wa yazidu fin nasyat, dan menambahi dalam kesemangatan. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin, dan membangunkan selain dia dari orang tidur. Kalau memang sesuainya enggak tidur, kalau sesuainya tidur kita baca keras kan malah terganggu. Au ghafirin, atau orang yang sedang lalai. Wa yang syutuhu, dan bacaan keras dia akan menyebabkan orang yang lalai menjadi semangat. Qalu, para ulama mengatakan, wahama hadarahu, dan kapan aja hadir pada dia se'un, sesuatu min hadhi niyati, dari niat-niat baik ini, niat biar lebih semangat, niat biar jadi muta'ati, niat biar hatinya lebih konsentrasi, niat biar bisa lebih merenungkan, niat supaya bisa lebih mendengarkan, karena dia yang baca itu ya kupingnya paling dekat, supaya hilang ngantuknya, lebih bisa manfaat untuk membangunkan yang lain atau orang sedang lalai. Fal jahru, maka mengeraskan suara afdhal, adalah lebih utama. Fa in istama'at hadhihi niyyatu, maka kalau niat ini kumpul, kumpul semua, bukan sebagian saja. Kalau tadi afdhal sebagian, kalau ini kalau kumpul semuanya yang telah disebutkan tadi, tadha'afa al ajru, maka pahala menjadi berlipat-lipat. Dan setiap kondisi itu bisa beda-beda. Maka diceritakan di dalam ceritanya salah satu imam Sab'ah al-Mutawatirah,
beliau dipanggil untuk menghadiri jamuannya raja di zamannya, dan beliau adalah pakarnya qiraah di zaman itu. Maka beliau diminta untuk membaca Al-Quran di depan para hadirin, para menteri, para gubernur, para pejabat itu. Lah waktu itu kelihatan memang para hadirin itu kurang siap untuk mendengarkan bacaan Qur'annya. Maka dia karena mungkin segan dengan rajanya, tetap membaca Qur'an di mana hadirinnya enggak pada mendengarkan. Banyak yang ngomong sendiri dan sebagainya. Akhirnya selepas majlis itu dia pulang tidur mimpi. Ada suara bilang, kamu telah membaca kalamullah di tempat yang orang-orang enggak pada menghormatinya. Maka Allah ambil nikmat hafal Quran dari kamu. Sampai waktu yang tidak ditentukan kapan akan dikembalikan lagi. Maka bangun tidur, salah satu dari qori imam qiraah tadi lupa semua Qurannya. Karena dia telah menyodorkan Qurannya di majlis yang majlis itu tidak menghormati bacaan Qur'an. Akhirnya dia datang kepada seorang soleh yang dia anggap bisa untuk dimintai saran. Maka orang soleh tadi bilang, suaranya kan bilang diambil dan akan dikembalikan lagi ya. Ya saya dengarnya begitu itu. Ya sekarang kamu banyak-banyak istighfar dan tobat aja, semoga secepatnya dikembalikan. Maka beliau nangis istighfar tobat, tiba-tiba hafal Quran lagi. Maka adab-adab itu tentu saja ini kan gambaran, salah satu gambaran baca dengan keras di antara niatnya ini nanti jadi afdol atau jadi berlipat-lipat pahalanya. Maka kita semestinya bisa selalu hati-hati, majlis ini cocok enggak untuk saya baca Quran. Kalau belum cocok ya dikondisikan dulu. Kalau ternyata enggak cocok ya ditunda dulu. Supaya Allah tetap pilih kita menjadi bagian yang diizinkan untuk membaca dan ngerawat hafalan Quran. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-ma'am. Dzulhijjah masih berlanjut, sebentar lagi Muharram. Selalu jaga amalan, meningkatkan amalan, jauhi dari semua yang tidak diridhai Allah. Salatullah salam.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, kita telah dengarkan tadi tausiah dari Ustaz kita Muhammad Ismail. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini, dan sebagai jalan kita untuk beribadah lebih baik lagi, untuk bekal kita kehidupan, untuk di kehidupan yang akan datang di dunia, di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada lusa budayo, selanjutnya akan kita dengarkan beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi yang telah Cerasit pilih ke. Ada dari Ustaz Jeffrey Salawat Badar, dan ada dari Tompi maupun dari Opik. Pada lusa budayo, mari kita dengarkan lagu-lagunya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cak Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabu Budayo, informasi pertama, sebanyak 200 warga menerima layanan kesehatan gratis dalam kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut digelar Polres Ogan Komering Ulu di Polsek Batu Raja Barat pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Bakti Kesehatan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Kegiatan tersebut mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Kapolres Uku memimpin langsung pelaksanaan kegiatan bersama jajaran Polres. Sejumlah unsur pemerintah, TNI, tenaga kesehatan, dan juga tokoh masyarakat turut hadir. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan sinergi dalam membentuk pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.

0: Dodol Sabu Dayo untuk informasi selanjutnya. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Musi dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung di wilayah Desa Ngulak 2, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Korban diketahui bernama Iran binti Masirul, 11 tahun, sebelumnya dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Musi pada Minggu 7 Juni 2026 yang lalu. Tim SAR gabungan menemukan korban pada hari Selasa kemarin, 9 Juni 2026, sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut mengakhiri operasi pencarian yang telah dilakukan sejak laporan diterima. Jasad korban ditemukan di pinggir sungai, tidak jauh dari pemukiman warga. Petugas yang melakukan penyisiran langsung mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Sekian info seringat, ingat berempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur-dulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur-dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Progo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah lepas 19 menit lepas dari jam 6 waktu Indonesia Barat ya, jam 6 pagi. Dulur Suara Budaya, selanjutnya Cik Rasid akan mengupdate informasi tentang perkiraan cuaca yang Cik Rasid ambil ke dari BMKG Sumsel ya. Dulur Suara Budaya, menurut perkiraan BMKG Sumsel, 10 Juni 2026 yang diupdate-nya jam 6 ini, dari pukul jam 5.50 masih berpotensi terjadi hujan sedang dan lebat yang dapat disertai kilat petir dan kencang pada pukul 6 sampai 20 ya. Jadi daerah-daerah yang terdampak itu Ogan Komering Ilir, yaitu Tanjung Lubuk, Kayu Agung, Tulung Selapan, Cengal, Teluk Delam. Kemudian Kabupaten Muara Enim, Rambang Dangku, Gelombang, Lobai, Sungai Rotan, Lembak, Benakat, Kelekar, Muara Belida, Belida Darat. Kemudian di Busi Banyuasin, Sekayu, Lais, Sungai Keruh, Batang Hari Leko, Sanga Desa, Babat Toman, Sungai Lilin, Keluang, Bayung Lencir, Pelakat Tinggi, Lalan, kemudian Tungkal Jaya, kemudian Lawang Wetan. Kemudian di Kabupaten Banyuasin, Banyuasin 2, Banyuasin 3, Pulau Rimau, Betung, Rantau Bayur, Tungkal Ilir, Sumbawa. Di Kabupaten Ogan Ilir, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Rambang Kuang, Lubuk Liat, dan Payoraman. Kemudian Kabupaten Penukal Abab Melepetang Ilir, Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab, kemudian Tanah Abang. Dan di Kota Probumbuli, Rambang, KPK Tengah, Pada Bumbuli Selatan dan sekitarnya. Jadi dari dulu itulah perkiraan cuaca yang kemungkinan akan terjadi hujan ya. Hujan sedang dan lebat. Kalau daerah kita Palembang caknya tak kati di informasi sini ya. Kemudian dapat meluas untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Kabupaten Lahat, Musirawas, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Musirawas Utara, dan Probumbuli. Nah, jadi masih tetap yang sama itulah ya. Masih daerah-daerah kabupaten yang terdampak tadi lah ya. Baik dulur Suara Budaya, itulah perkiraan cuaca yang cerita saya ambil ke dari perkiraan cuaca BMKG Sumsel. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Curah Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo CRAC Teh di hari ini di Surya Pagi, edisi Rabu 10 Juni 2026 yang meremangi dulur, galau-galau tadi ya dari jam 5 tadi sampai ke jam 10 kage. Baik dulur, CRAC Teh ingin menyapa-nyapa dulur kita yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan segala aktivitasnya. Jadi asyik ucap kebaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita galau-galau ya. Apa kabarnya dulu kita yang di Palembang ini, di Sumatera Selatan, yang di dusun-dusun, Cak Mang John, Mang Helmi, Bang Nafi Jagaraja, terus ada Cak itu, Cak Putra Kelana yang jarang balik. Apa nama itu ya? Kayaknya orang jarang balik tu. Pokoknya itulah pokoknya ya. Baik dulur, semoga di pagi hari ini kita menyambut dengan kesehatan, semangat serta rezeki yang berlimpah ya. Alhamdulillah mentari kembali bersinar di bumi Sriwijaya. Kalau Cak Rasi ingat tadi caknya cak berembun-embun cak itu ya, berkabut-kabut cak itu ya. Udara dingin ya. Tapi biasanya kalau lu cak itu tuh biasanya panas berengkang kayak siangnya kayak. Tapi kita kejenguk lagi ya. Jadi dulur, udara pagi yang masih seger ini menjadi kesempatan terbaik untuk kita ya memulai hari dengan pikiran yang positif serta hati yang penuh syukur. Jadi bagi dulur kita yang sekarang lagi bersiap, lagi manasin motor, lagi manasin mobil untuk berangkat pegawai, berangkat ngantar ke anaknya sekolah, ataupun lagi nyiap ke barang dagangannya yang lagi di pasar-pasar tumpah, pasar-pasar kalangan, pasar-pasar sayur segala macam. Cak Rasid ucap ke selamat beraktivitas bae. Dulur kita di Pasar Palimo, Pasar Mabang, Pasar Perumnas segala macam, Pasar Jakabaring. Wah. Pokoknya semoga terhibur ya dengan kehadiran kami di Perempat ini, dengan lagu-lagu daerahnya, dengan celotehan-celotehan penyiarnya yang membosankan. Jadi terima bae lah galau-galau deh. Jadi bagi dulur kita yang bersiap untuk menempat tempat kerja atau juga nak lagi ke kampusnya, cara saya ucap ke selamat baik, selamat berjalan, hati-hati di jalan, jaga kecepatan, jangan ngebut ego. Yang bermobil juga harus patuhi lalinnya, peraturan lalu lintasnya, jangan lupa pakai safety belt, jangan lupa bawa administrasi segala surat menyurat, karena sekarang ini lagi ada razia ya. Walaupun dekat razia bawa terus sih sebenarnya. Jadi dulur kita yang bermotor jangan lupa pakai helm. Pakai helm, aturi peraturan lalu lintas ya. Jangan melawan arah, jangan bonceng tigo. Karena ini hari etilang itu sangat aktifnya. Kemarin Cak Rasid bayar pajak kemarin, woi banyak nian yang kena yang etilang itu ya. Jadi dulur peraturan lalu lintas ya, jangan mentang-mentang polisi sekarang melonggarkan tidak banyak kontrolnya dengan kita lagi melunjak ya. Jadi untuk budak-budak, terutama budak-budak muda ya, Cak Rasid omong ke kalau pajak patuhi peraturan lalu lintas itu ya, pakai helm. Ini bukan untuk polisi helm sebenarnya, untuk kita deh we. Kalau kita jadi kecelakaan, jadi palak kita tuh langsung terbentur ke aspal itu nah. Jadi aspal tuh kena helm, bukan kena langsung kepala. Masuk kepala langsung bocor. Nah, itu ya. Jadi keselamatan diri sebenarnya. Nah, itu. Jadi dulur-dulur, itulah deh. Untuk segala dulur kita yang memulai aktivitasnya di rumah, Cak model Cak Iwan, Iwan KTP. Aku rasa tetap ngotel. Jangan lupa sesum Cak Iwan. Karena Cak Rasid telah muter ke lagu-lagu tadi, lagu Anangino, Anangino tahunnya Cak Iwan senangnya lagu Anangino tu. Okey Cak Iwan, ngirup kopinya jangan langsung berdesup sekaligus, dikit-dikit dulu. Mumpung lagi masih panas itu ya, jangan lagi mutung lidah tu. Jadi dulu galau-galau jangan lupa awali aktivitas dengan senyuman, sarapan yang cukup serta doa terbaik agar langkah-langkah kita jalani hari ini dengan membawa manfaat dan keberkahan ya. Tetap utamakan keselamatan di perjalanan, patuhi aturan lintas, dan selalu jaga kesehatan dengan kesibukan yang akan kita jalani. Jadi dulur, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid. Inilah info selengkapnya.